Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: sahabat budaya. Gantala jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat di mana gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gantala jarang dimasak dengan bumbu minimalis, umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang sereh. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat masyarakat setempat. Mempercayai bahwa gantala jarang dapat meningkatkan stamina.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.

0: Ya Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan pagi hari ini tentunya juga saya akan terima telepon 0811 400 9250. Bagi yang mau bergabung, kita bicara tentang pangadereng. Ini satu tema terkait dengan pedagang. Kalau bicara tentang ekonomi, ya pasti ekonomi kita sekarang ini ya begitulah Sobat Budaya. Ada barang-barang tertentu yang mahal, yang perlu kita juga beli ya, walaupun mahal beli, tapi para pedagangnya memang ya diharapkan menjualnya sewajarnya begitu ya Sobat Budaya, karena perekonomian kita juga ya seperti itu. Tapi dan ini kan barang yang saya juga beli mahal begitu ya. Kalau pangadereng sendiri mengajarkan kepada kita masyarakat Bugis pedoman berperilaku mengatur tentang etika masyarakat terkait dengan kegiatan jual beli. Dan pedagang Bugis itu didorong Sahabat Budaya untuk memegang teguh norma ini agar tidak menaikkan harga secara berlebihan, menimbun barang demi keuntungan pribadi, atau melakukan kecurangan yang merugikan orang banyak. Baik, kita terima telepon. Ada Deng Limpo di Pau-Pau Goa. Assalamualaikum Deng Limpo, Bari Bahasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Deng Limpo, oke. Kalau Deng Limpo lihat ekonomi kita saat ini terus dikaitkan dengan pangadereng, pedagang kita yang memang menjual itu harus sewajarnya begitu dengan harga, jangan menimbun, jangan berlebihan, silakan.
1: Iya, jadi memang. Jadi kita itu warga negara Indonesia, betul-betul mandiri, mandiri itu memanage dia punya dagangan. Tapi walaupun kita berusaha untuk menekan harga atau menjual agar masyarakat itu daya belinya bisa terjangkau, itu tidak bisa juga terwujud. Kenapa? Karena pemerintah sebenarnya yang memicu ini sehingga barang-barang jualan itu di semua lini itu mahal. Seperti contohnya kalau kita ini di bawah penjual, kan maunya jual murah, yang penting kita dapat. Cuma barang yang dibeli oleh penjual itu agak naik. Kenapa? Diakibatkan misalnya BBM naik. Jadi memang bertentangan keinginan masyarakat itu dengan pemerintah. Jadi itu pemerintah bisa kita kategorikan bahwa tidak ada peduli ke masyarakatnya, khususnya kita pedagang-pedagang kecil. Karena walaupun misalnya kita mau lakukan itu apa yang kita kehendaki bersama, bahwa itu barang jualan itu bisa terjangkau kalau kita beli, itu susah. Karena sumbernya itu sumbernya, karena jelas kita tahu bahwa kalau BBM naik, pasti semua barang jualan itu mahal.
0: Tapi ini jadi kebalikan, Deng Limpo.
1: Ini cuma cukup peduli dengan masyarakat, dengan saudara-saudara yang berprofesi sebagai penjual. Tapi cuma pemerintah yang tidak ada tidak ada perhatian kepada masyarakat, bahwa kalau ini kita naikkan, pasti memicu juga barang dagangan di bawah akan naik. Jadi ini pemimpin kita sekarang itu berbeda dengan periode dua presiden. Seperti Soeharto dengan SBY itu, kalau barang-barang itu mau dinaikkan, seperti khususnya BBM itu pasti dia berpikir, ini sekarang tiba masa, tiba akal, kemudian seenaknya. Kalau Soeharto dulu dengan Pak SBY tadi, ini kisah nyata ini. Itu dia lempar dulu ke masyarakat. Jadi 1 bulan, 2 bulan sebelum BBM itu naik, itu memang diekspos itu berita. Nah, bagaimana reaksinya masyarakat? Apakah dia merasa terbebani atau apa dan sebagainya? Nah, itu dia pending dulu itu kenaikan kalau memang banyak yang mengeluh. Nah, sekarang ini pemerintah tiba masuk, tiba akal. Kemudian ada juga faktor ero-ero. Itu tidak enaknya sekarang itu bernegara. Karena kalau pemerintah mau menaikkan, naik saja. Saya maunya lempar dulu ke masyarakat. Apakah masyarakat itu berkeluh kesah tentang ini? Jadi itu sekarang pemerintah saya kira pintar-pintar dongo ya. pintar kalau untuk kepentingannya, tapi kalau untuk kepentingan rakyat itu seakan-akan seperti tidak ada peduli. Ya, jadi alhamdulillah kita itu orang di bawah maunya jual itu murah, tapi bagaimana kalau kita beli mahal? Ya, kenapa mesti dibeli dijual mahal? Karena memang ya, karena itu kalau BBM kok itu pangkalnya itu kenaikan. Karena semua yang kita jual itu pasti memerlukan kendaraan, ya, transportasi. Ya, saya kira itu saja, Andiko.
0: Iya, oke, terima kasih, Denny.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau bicara tentang BBM itu berpengaruh sama penjualan kita. Perasaan tuh Deng Limpo naik semua barang dulu bernaik BBM. Tidak anu jing. Apa dibilang bukan karena BBM kayaknya. Memang barang tak sudah naik dulu baru BBM naik begitu. Jadi BBM naik dengan harga barang yang saat ini kayaknya pengaruhnya tidak signifikan sekali, J. Karena barang lebih duluan naik, baru BBM ya ada yang nimpo ya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita coba terima dulu penelpon berikutnya 0811 400 9250. Assalamualaikum, Bari Basa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Kenapa kita yang baik-baik, J? Sehat? Keluarga?
0: Alhamdulillah. Dengan adanya saya, alhamdulillah, ya siaran terus ya Bunda ya.
2: Amin.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah diangkat ke teleponku kemarin-kemarin semua sudah diangkat.
0: Terlambat ki bergabung. Wah, begitu. Mau kak pamit baru kita bergabung. Salah bukan saya ya kayaknya. Iya.
2: Ini masalah anu ya.
0: Silakan. Iya.
2: Masalah pedagang ya.
0: Iya.
2: Kalau saya pribadi, saya cerita pribadiku.
0: Iya. Yeah.
2: Mengajar kejujuran pedagang. Itu kan kejujuran penting di bawah mati, itu kejujuran.
0: Iya. Yeah.
2: Taruh ada taruh gau.
0: Iya. Yeah.
2: Satu kata, satu perbuatan.
0: Iya. Yeah.
2: Itu. Jadi pribadi saya membeli seperti buah ya.
0: Iya.
2: Yeah.

0: hari.
1: Apa kita
0: Saya
1: beli
0: bilang,
1: contohnya, Bu? Iya.
0: contohnya rambutan.
1: Oh ya, yeah. Oke.
0: Ya,
1: Okay.
0: di pinggir jalan ya, yang
1: Iya. Yeah.
0: langsung di
1: Di
0: mobil truk
1: mobil-mobil itu,
0: itu.
1: iya, yeah. Oke, okay, iya. Yeah.
0: Setelah saya buka, cukup ini Bu, anu-anu mana, oke. Okay. Saya buka, kenapa dibuka Bu? Saya periksa timbanganmu, jangan mau main-main dengan timbangan ya, kau bawa mati nanti. Saya kasih nasihat, kau itu hatimu dan lidahmu yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Saya dapat paku, pernah.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa ada paku?
1: Di mananya
0: Alasannya
1: itu,
0: disegan.
1: Bu Tabe? Di mananya
0: Di
1: ditaruh?
0: bawahnya itu tempat tempat buah itu dia kan merangkai ya tiga segi empat ya timbangan yang
1: Iya,
0: bisa
1: yang
0: lima
1: kaki,
0: kilo.
1: yang ini, yang ada penyangganya kayak kaki-kaki begitu ditaruh di situ ya, Bunda,
0: Iya, yang
1: selipkan.
0: ada penyangganya itu kayak segi empat ya.
1: Iya, yang ada
0: Itu dilihat turun
1: kaki.
0: itu, ada lubangnya kan, ada lubangnya. Nah itu, itu ada kawat, ada saya dapat paku, ada berapa saya dapat. Saya bilang, kenapa
1: Yeah.
0: bisa begini? Saya bicara dengan kasih sayang, bukan jembat Makassar. Kenapa dikasih begini? Dia bilang, begini Bu, alasannya banyak. Kalau memang tidak percaya Bu, kalau tidak ada timbangan tadi rumah, timbang. Kalau memang tidak cukup, kasih pulang. Ada timbanganku siap di rumah. Saya timbang, begitu masuk di rumah saya timbang. Tidak cukup, saya kasih pulang. Saya kasih pulang. Belum bicara, ibu nak kasih pulang lebih banyak ongkos PT-PT tak daripada harganya ini. Dan saya tidak takut rugi. Saya mau kembalikan kata-katamu bahwa kasih pulang kalau tidak cukup. Tidak usah mau ganti. Ambil saja ini barang anu buahmu. Tidak usah ganti. Lebih baik saya rugi daripada makan kata-kata bohong. Saya bilang begitu. Banyak yang terjadi. Seperti ya, saya cerita pribadiku ya. Saya beli kelapa muda. Belum puasa lagi. Saya naik sepeda ke pasar. Sepeda. Setelah saya beli, saya kasih dulu kelapa mudanya ada yang setengah-setengah yang bisa dikerok ya. Yang terasa buat dagingnya. Saya kasih belikan lama dia pilih akhirnya kosong itu anu. Bagus ini kan? Dia bilang bagus Bu. Kalau tidak bagus isinya kasih pulang. Begitu juga saya kasih pulang. Kalau ke manusia kan kata-katanya dipegang. Kerbau talinya dipegang. Itu kita secara halus kita mengajari manusianya jujur. Jadi saya kasih pulang waktu itu kelapa muda. Kenapa dikasih pulang Bu? Saya sudah lubang ya sedikit. Tidak ada isinya. Baru saya belah, baru saya kasih pulang. Lihat kok tidak ada isinya. Kok bilang ada isinya? Bu, masih jauh karena lihat tidak kelihatan lah. Saya tunggu, sampai dia. Kenapa kasih pulang Bu? Kau kan bilang tidak ada isi, ada banyak bagus isinya, baru kasih pulang Bu kalau. Kalau masalah ikan, kasih pulang Bu kalau bot noki. Tidak mungkin saya kasih pulang kalau saya sudah masak baru bot noki gatal dimakan. Saya lebih bagus buang kasih kucing daripada kalau kucing saja tidak mau makan kalau gatal itu ikan. Itu kita mengajari manusianya jujur. Jadi supaya nanti betul ini ibu tidak bisa kita begini-begini. Liter juga sempat dia meliter pada saat saya mau beli. Sempat saya lihat ada tebal dekat pantatnya. Saya bilang tumpah dulu. Saya mau lihat anunya. Ini litermu ini setengah pun tidak cukup. Setengah liter. Karena kau ganjil di bawah. Walaupun itu tidak ada berkahnya kalau kau menjual mengurangi semua litermu, timbanganmu, tapang, walaupun sedikit keuntungan, kalau kita jujur, insya Allah berkah. Cina separuh itu Cina itu kejujuran dia butuhkan. Walaupun 5 rupiah dia tidak kasih pulang juga, dia kasih pulang juga. Jocok tadi dibilang Bu Pak Jono, kita orang Bugis Makassar yang mau baik, beda 500 ambil maki. Saya juga misalnya jamaah kita jamaah kasih pulang kalau tidak ada uang.
1: Yang penting jujur begitu maksudnya Bun ya.
0: Ya, penting jujur. Di petek-petek juga biasa juga ada uang kembalinya. Kodon tidak ada. Tidak ada uang kembalinya. Terserah kamu kau jujur atau bohong kau sendiri yang dapat. Ambil mako. Pribadi saya ya.
1: Iya.

0: Ya,
1: Iya.
0: karena saya sudah rasakan itu semua kejujuran. Kecil besarnya, banyaknya, sedikitnya itu rezeki Allah,
1: Iya.
0: berkah. Tidak,
1: Betul. Betul.
0: terus terang saya orang berdiri sendiri di kakiku sendiri. Bagaimana bisa saya makan? Tapi harus
1: Iya.
0: itu tanamkan itu kejujuran.
1: Betul.
0: Jangankan penjual atau apa, ada urusan saja itu urusan
1: Iya.
0: apa kah jual
1: Iya.
0: beli. Ada yang bilang, Bu, jangan ada dusta di antara kita. Itu lagu, Pak. Kalau
1: Iya.
0: kita jual beli tanah atau rumah,
1: Iya.
0: tidak ada yang mau kerja bakti, Pak. Saya terus terang.
1: Iya.
0: Pasti saya mau juga lebih di sini. Karena biasa juga penjual tidak nakas ke persen. Jadi saya kasih lebih. Itu kejujuran penting sekali. Jangan kita pandang enteng itu kejujuran. Masalah penjualan. Baik. Saya periksa betul itu timbangan. Dentenya. Saya berapa kali saya dapat. Jadi anu saja itu. Dimulai juga itu miring otaknya itu di mall-mall ya tadinya miring otaknya
1: maksudnya bunda ih kita tahu miring otak maksudnya tahu ih
0: masuknya itu timbangan biasa jangan kita harus di mall beli barang-barang atau apakah timbangannya bagus betul waktu saat saya sudah rasakan juga tapi kedua ketiga kalinya tidak ada yang jujur yang merasa itu mahal begini
1: kan dia pakai elektronik
0: kan.
1: Bu
0: ya walaupun pakai elektronik bisa dimainkan itu sama aja dengan timbangan biasa elektronik kan bisa bisa bohong kita ada di RRI dibilang ada di Maros begitu itu kan sama juga bohong ya elektronik
1: betul,
0: juga itu kan di mana kita di mana posisinya saya ada di Makassar padahal di tempat lain itu harus kejujuran kita ini lebih betul-betul ini mulai sekarang kita berlomba-lomba bersifat kejujuran, tidak suka ya bilang tidak suka,
1: betul.
0: Suka bilang suka,
1: betul.
0: Ya jangan memberi harapan sama orang atau baru tidak ada di keinginan yang lain begitu.
1: Betul.
0: Jadi kita harus jujur. Bagaimana ya? Bagaimana kita mengajak sesama manusia bisa jujur? Bukan kita mau dibilang bagaimana. Kalau saya sendiri lebih banyak mendengar bohong, lebih banyak mendengar begini-begini, saya lebih banyak menghindar. Daripada mendengar.
1: Oke lah.
0: Oke, dentenya.
1: Iya, makasih Bu. Iya,
0: sehat
1: selalu,
0: terus.
1: Iya, Bu, makasih. Iya.
0: Walaupun sedikit banyaknya itu harus kita jujur. Berkah itu kehidupan.
1: Betul.
0: Sehari-hari. Oke, dentenya. Selamat
1: Datang. Oke, makasih Bu. Waalaikumsalam. Iya, sehat selalu juga, Ibu. Oke, Ibu Fatma di Goa. Terima kasih. Ada penelpon saya berikutnya. Silakan 0811 400 9250. Sahabat budaya, saya coba lagi ke penelpon berikutnya. Ada Pak Marsuki Yusuf di Telkomas. Assalamualaikum, Bari Basa Pak Marsuki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Agatuh kareba.
1: Kareba madeceng Pak. Kita iya.
2: Ya,
1: alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Oke lah. Kita bicara tentang pangadereng. Ini sistem penjualan.
2: Tentang bagaimana dengan Anda?
1: Sistem penjualan pedagang kita yang ada di masyarakat Bugis bahwa ya menjual itu harus kalau memang satu kilo ya satu kilo begitu ada etikanya begitu loh Pak. Seliter ya seliter kodong jangan itu di bawah pantatna pantat di bawah mohon maaf di baliknya itu literan itu dia agak sedikit cekung begitu atau cembung gitu ya saya juga bingung ini kadang-kadang
2: ya penjual
1: ada etikanya begitu menjual ya
2: kalau kita menjual kemudian jujur bagus itu berkah kalau jangan kepada orang karena pembeli juga banyak yang pintar-pintar jadi kita harus mengingatkan
1: apalagi ekonomi
2: itu.
1: Ekonomi mohon maaf Pak, ekonomi kan sekarang agak susah begitu ya. Jadi kodong kalau memang harganya sudah naik seperti itu, jangan mikir lagi kurang-kurangi liternya maksudnya, kurang-kurangi kilona. Kesama-sama jiki to mencari makan.
2: Betul.
1: Begitu ya.
2: Itu kan naiknya ekonomi karena pengaruh global. Yeah, jadi kita okay. menyadar semua. Ini ngurusin ini rakyat tidak gampang, Nanda. Banyak tidak paham.
1: Iya.
2: Jadi kalau dekatkan dengan BBM, kita kan ini bukan memproduksi BBM, kita masih mengimpor. Begitu, iya. Itu kalau orang tahu itu memproduksi BBM itu 1 liter berapa. Ya kan? Kalau umpamanya harganya memproduksi 50.000, iya. Ya itu jualnya kalau 50.000, pemerintah enak. Tapi kalau jualnya 40, naik belinya rakyat. Itu persoalannya. Jadi harus disubsidi 10.000. Iya kan begitu. Dia harus paham itu. Iya. Kita ini negara masih mengimpor BBM. Kita kebutuhan per hari tidak salah 1,6 juta. Kalau begitu. Kita hanya produksi 900. Jadi 1 juta aja dia harus diimpor. Kan begitu. Ini impornya bukan gratis, dibayar. Ya diberikan harus tahu. Soal global yang kita hadapi sekarang kita sudah melihat bagaimana itu semua merasakan itu bukan coba kita. Bagaimana cara kita menyikapi ya daya beli kita. Daya beli kita tingkatkan. Begitu. Jangan kita mau dilema dengan karena ini hidup ini memang perjuangan. Bisa kalau semua itu karena
1: orang gaji pensiun
2: usia produksi usia produksi kita berusaha mengembangkan dari pendapatan gitu. Tapi semua terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara global begitu. Itu persoalannya jadi beban negara itu ya memang karena kita dilema persoalan-persoalan yang kita lihat setiap harian ada itu persoalannya. Katanya ada korupsi dan seterusnya itu itu menjadi soal jadi dilema masyarakat tapi kalau gitu yang memperbuat dia sendiri yang menanggung akibatnya tunggu nanti kalau kaum secara pribadi melihat persoalan-persoalan hidup ini ya kita juga harus cerdas kita kata tadi mengembangkan pendapatan kita tadinya satu sektor ya mungkin kita kalau di rumah mungkin ada home industry, anak-anak suruh bekerja yang mempunyai kemampuan dan seterusnya. Jadi jangan kita terlena dengan persoalan-persoalan kita, tapi kita juga harus bangkit. Saya kira demikian.
1: Oke, terima kasih. Ya,
2: karena memang kalau saya membicara itu coba 5 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau saya bicara Nanda kok tulis dulu supaya simpan siur. Dan saya mau mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Marsuki Yusuf di Telkomas. Jadi memang kalau bicara tentang harga yang cukup tinggi ya saat ini sahabat budaya, membuat kita juga harus jeli dalam melihat perdagangan kita. Apalagi kalau sudah mahal mie kodong itu harga barang, ekonomi tidak stabil, ya pedagang kita yang ada di suku Bugis ya untuk menjual juga sewajarnya begitu. Jangan menimbun, jangan melebih-lebihkan barang ya sesuai. Tidak ada untungnya dan tene sewajarnya maksudnya. Pangadereng itu mengajarkan kita sewajarnya. Oke. Kita coba terima telepon berikutnya. Ada Pak Is di Todopuli atau di mana sekarang ini? Kita coba bertanya dulu. Assalamualaikum, Bari Basa.
3: Bari Basa.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
3: Matahari pagi.
1: Iya. Oke. Opa di mana sekarang, Opa Is?
3: Saya posisi di Heritastin depannya PLN.
1: Oh iya.
3: Bikin saya berhenti apa? Dulu supaya asik mendengarkannya.
1: Oke. Kalau bicara tentang harga ekonomi kita yang fluktuatif lah, tidak stabil begitu saat ini, kadang turun, kadang naik ya. Dan diharapkan ini pangadereng itu ada di masyarakat kita. Jangan menimbun, jangan melebih-lebihkan harga. Iya, yang bagi penjual ya silakan Opa.
3: Iya. Jadi saya sangat tertarik tadi apalagi Dentene bilang ternyata ada juga ya timbangan-timbangan atau liter-liter yang ditempel-tempel.
1: Iya, iya sih.
3: Sampai ditempel dia tempel pantatnya. Wah, kalau hal seperti itu terjadi semoga
1: saya salah. Manusia. Maaf.
3: Pantatnya.
1: Maaf. Itu salah, mohon maaf itu saya agak vulgar, mohon maaf itu. Di bawahnya
3: saya
1: bawahnya.
3: Sempat tertawa, bagus sih sambil puter ada humor-humornya. Yang jelasnya di dunia sekarang perdagangan cenderung memang sepertinya dia mau mencari-cari celah supaya dia ada untung. Sebenarnya kalau dia terus terang, pedagang itu bilang, Pak, saya minta maaf, Pak, saya untung 10%. Yeah. Itu masih lebih bagus daripada mengakali sesuatu. Lebih kita terima pembeli itu. Yeah. Saya kalau ada yang aneh, bilang, berapa untung, Pak, ini? Ibu, Pak, dia bilang, saya dapat hanya 5%. Bagus, Pak. Ya, berarti Bapak terus terang, kita juga di sini ikhlas. Ya, toh. Yeah. Jadi saya senang sekali tadi. Seandainya masyarakat kita, ibu-ibu kita, banyak seperti Ibu Fatma, ya, yang selalu membuktikan lapangan, saya kira tidak bakal ada yang berani. Tidak bakal ada berani kalau kita semua kompak, ya, setiap kita belanja, langsung kita tanya, cukupkah ini? Ya, toh, jangan kau bohongi, Kak, ternyata. Saya beli kelapa itu hari dicari yang muda, malah yang tua nak kasih, Kak. Sudah tidak bisa disuntik.
1: Dikere-kere.
3: Jadi harus yang dihabisi pikulitnya, baru bisa kita makan itu kelapa. Jadi memang kita mengajari sekarang masyarakat kita yang pedagang, lebih dia terus terang saja. Ya, supaya kita juga kalau sudah dia terus terang kasihan, kita langsung bilang, oh ya, saya bayar nih. Ya, enggak usah mau lagi tawar-tawar kasihan. Nah, itu yang bikin jengkel juga orang, pedagang. Kalau dikasih murah nih, bilang ini tawar sampai titik terendah. Aduh, keterlaluan.
1: Ya,
3: jadi marilah kita menyadari semua bahwa hidup di dunia ini ya berat sekarang ini, apalagi kondisi kemarin kaget kah juga. Tidak ada Pertalite, yang ada Pertamas. Mau tidak mau harus diisi Pertamas. Lewat-lewat kenaikannya dari 12 sampai 16. Astaga, 4.000 untung anunya kenaikannya.
1: Itulah.
3: Kelewatan. Jadi janganlah pemerintah sadarlah. Bahwa masyarakat lagi susah sekarang, kasihan, untuk makan saja itu berat. Ya, pertimbangkan kembali sebelum saya demo. Ya, sebelum saya demo untuk turunkan siapa yang melakukan kebijakan seperti itu. Ya, tapi pusing tau gak kalau saya demo nak turun presiden, wakil presiden yang naik, waduh. Nanti tahu pidato, waduh, lebih parah lagi. Ya, jadi saya lebih sabar. Ya, lebih sabar menerima apa adanya. Nanti Allah yang mentakdirkan
1: nasib
3: ini bagaimana ke depan. Jadi saya pikir itu ji anuku saya. Yang jelas mari kita menyadari semua masyarakat dan jangan berbuat seperti itu karena neraka lebih parah daripada nanti hasilmu di dunia. Ingat, banyak teman-temanku dulu pedagang begitu, akhirnya uangnya tidak nani mati, masuk semua di rumah sakit, habis uangnya di rumah sakit baru dia mati. Nah, seperti itu. Jadi mari Pak Polisi sekali-sekali sidak ya tanpa perintah ya buat tiba-tiba muncul di pasar dan periksa semua timbangannya, itu masih lebih bagus. Kalau kita dapat yang begitu langsung kasih kapok ya langsung hukumannya penjara sama dengan penjaranya pencuri atau perampok ya seperti itu pasti dia akan kapok, tidak ada lagi yang berani ya seperti itu. Saya pikir itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Saya coba lagi ke penelpon berikutnya. Sahabat beliau, kalau bicara mengenai etika, etika dalam menjual barang atau juga sebagai pedagang, itu jangan menimbun. Nah, menimbun ini juga salah satu yang membuat ekonomi kita. Apalagi minyak goreng ya, sahabat beliau. Sekarang itu, para Makassar bilang, Kak Jala, nah, biasanya itu dari 40 naik sekarang 44. Tapi Dente ini bukan GI itu kayaknya, saja minyak goreng, tapi itu lebih signifikan sahabat budaya. Naiknya lumayan, apalagi BBM sekarang juga. Yang lain naiknya 1000-1000 tapi terasa ki. Dulu-dulu ya, jangan bicara dulu Dente. Ini perbandingan maksudnya sahabat budaya. Dulu-dulu itu kalau kita beli barang ya, pergi ke tempat perbelanjaan gitu, bawa 350, 400 ribu tuh kayaknya keranjangnya sudah penuh sekali, kayak berlimpah begitu. Ya entah itu keranjang, saya enggak tahu, tangkaplah logika itu. Paling tidak ya 350 ribu tuh logikanya kita berpikir, oh ya sebanyak ini begitu ya kalau belanja. Perumpaan belanja tak sendiri. Itu sudah penuh. Sekarang sahabat budaya, kalau pergi ke belanja bulanan, kita lihat itu keranjangnya enggak penuh pikodong, setengah ji saja. Kalau bawa ke 300 ribu, kenapa? Minyak goreng saya sudah 44 ribu dan lain sebagainya begitu. Nah inilah mungkin perekonomian kita memang harus memang betul-betul ya tidak terhindarilah dengan kenaikan harga itu. Hanya normal lah ya, jujur lah ya, normal lah dalam menjual begitu, jangan menimbun hingga akhirnya ya begitulah. Tapi Opa Is tadi sempat mengatakan bahwa ya Dentene susah itu mengatur negara, susah-susah gampang ya jadi seorang pemimpin. Iya, ada sisi-sisi di mana juga pemimpin mempertimbangkan perekonomian masyarakat, orang pensiunan tidak naik gaji gitu Pak Limpo. Deng Limpo tidak naik gitu gajinya pensiun. Pak Marsuki Yusuf ya tetap begitu ya gajinya ya. Oke. Nah, memang kalau bicara tentang perekonomian saat ini memang di Indonesia itu sudah sangat terasa sekali berbeda dengan kita di zaman dulu. Nah, para pedagang kita juga dilema ya. Pedagang Bugis ini juga dilema mungkin juga dengan harga-harga itu. Tapi ada kategorinya bahwa memang kalau jual itu ya sistemnya yang wajar-wajar saja, jangan yang tidak wajar ya Jono ya. Jono bilang tadi itu menjual ki ayam, nah kasih masuk ki air bede, oh begitu, kasih masuk ki air bede, jadi agak mengembang ki kalau di kilo ya. Biasanya 1 kilo atau 2 kilo, ih naik 3 kilo Dentene. Oke. Inilah salah satu siasat yang dilakukan oleh para pedagang kita untuk melancarkan usaha mereka. Tapi kodong jangan juga rugikan masyarakat yang membeli, karena sama-sama jiki cari makan, sama-sama jiki cari uang, sama-sama jiki juga mau makan gitu ya. Oke. Baiklah, saya coba terima telepon. Sudah pukul berapa? Pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Kita coba lagi satu penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum. Bari Basa.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Abang Umar.
4: Iya.
1: Apa kabar Abang?
4: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Seperti biasa Dentene, saya selalu masuk di Bari Basa. Tumben siang baru masuk.
4: Biasa kok.
1: Biasanya jam 8 lewat penelpon pertama, tumben.
4: Biasa. Kalau saya pagi-pagi saya putar itu ceramah sampai jam segini, sampai jam 9.
1: Begitu.
4: Dia ngerti tadi di semua nama aku, ketawa aja.
1: Iya, baru tidak bergabung.
4: Iya, tidak gampang masuk di sini. Apalagi nanti kalau begini dipakai teh.
1: Oh iya. Anu
4: juga karena banyak lebih ke diangkat HP ini tuh daripada macam kita ini.
1: Biasa toh ku lupa kita kan off-nya.
4: Iya.
1: On terus ki biasa aja.
4: Betul. Lupa. Sekali juga itu kesempatan kayak begini apalagi orang-orang jauh tuh.
1: Iya betul.
4: Kalau enggak ya ada setengah mati. Saya biasa pakai tak bisa masuk.
1: Iya juga betul.
4: Lambung-lambung.
1: Iya kodong maaf ya.
4: Tak datang dia tapi susah. Lebih gampang ini.
1: Oh iya. Abang itu biasa menelpon lo pertama, tumben Indah di Sopeng lebih duluan itu ya.
4: Iya. Okay, itu semua lincah semua tuh.
1: Lincah tangannya itu. Ya.
4: Kita juga lincah kalau HP begini kita.
1: Iya.
4: Jadi tindis kita.
1: Iya.
4: Ya, kita datang di Apendra tapi susah kan sama susah.
1: Betul susah. Jangan. Nah, kalau tidak lincah tangan tak jangan nih. Pakai 11 jari pi.
4: Lincah jika lo memicu.
1: Iya. Cocok ki, ya.
4: Ya memang ahlinya tadi jurusannya.
1: Tapi ngomong-ngomong lincah memijit orang, tapi kenapa tidak lincah pijit HP ya?
4: Jadi masalah.
1: Iya.
4: Karena tidak kalau manusia kan tidak ada di apa namanya barisan apa tumbuh-tumbuh apa disapu rata gitu saja. Kalau ada yang tidak apa ganggu di sini mini kan kurang itu dipuja macam-macam juga. Ada juga sakit, ada juga sakit.
1: Paling dia berteriak di, aduh begitu. Kalau HP tidak bisa berteriak.
4: Justru itu mau dihilangkan. gitu. Kalau hilangkan enak nih.
1: Kalau HP tidak bisa dihilangkan.
4: Kalau HP tidak bisa.
1: Mati rasa dia.
4: Mati rasa. Betul karena tidak ada apa namanya
1: berteriak-teriaknya
4: mati rasa.
1: Tidak ada reaksinya.
4: Betul itu internet.
1: Okay. Abang kita bicara tentang nilai-nilai etika dalam masyarakat Bugis. Ini Makassar juga mungkin ada, tapi lebih ke Bugis saya lebih mengerti. Jadi ini mengajarkan kita untuk kalau menjual atau pedagang kita jangan kodong ditimbun itu barangnya,
4: ya,
1: harganya sewajarnya, jangan berlebihan untuk untungnya juga ya kalau bisa jangan terlalu berlebihan.
4: Iya,
1: jangan betul. Diakali begitu.
4: Iya.
1: Silakan Ki.
4: Namanya manusia toh.
1: Iya.
4: Ada juga ini, ada juga tidak.
1: Ya.
4: Kadang-kadang apalagi kalau kita memburu dolar toh, buru rupiah. Biar kita modal saya 10.000, ada 5.000 nih modal.
1: Iya,
4: tapi kan dia mau cari untung toh.
1: Ya ada begitu.
4: Ya tapi kan namanya ada juga bisa cari untung tapi jangan terlalu ini toh.
1: Iya jangan terlalu kita tinggi kasih, maksudnya.
4: Iya iya. Kami emang namanya itu apa namanya kejujuran memang bukan diangkat dari bilang berat, memang berat.
1: Iya.
4: Kejujuran toh. Memang berat itu kejujuran.
1: Iya.
4: Nah, memang begitu. Apalagi di internet toh. Ini satu contoh di Pampalang Pemana toh. Banyak penjual-penjual dekat-dekat rumah. Mari kata berjejer toh. Itu kalau di situ tuh ada yang mahal, ada yang murah. Di situ biasa ada salah paham yang mahal itu cara menjual. Padahal kalau kita mau pikir ini, coba kalau misalnya sama-sama harganya. Di situ menilai itu rezeki kita. Iya, di situ menilai rezeki kita itu. Kalau betul-betul sama harganya, di situ dia rezeki kita tuh banyak. Tapi kalau yang mahal ada murah, pasti yang pembeli itu cari yang murah. Ada juga kayak emosi lah kalau dilewatin juga harga-harga mahal.
1: Iya, apalagi kalau biasa kita komentar ya, mohon maaf, biasa ibu-ibu itu komentar begini. Ih Pak, kenapa di situ harganya murah, nah kita mahal. Marah gitu pedagangnya biasa.
4: Betul.
1: Iya,
4: betul.
1: Padahal betul. Memang kenyataannya begitu.
4: Iya, ini jadi persoalan begini ya.
1: Tersinggung miseng.
4: Iya, tersinggung.
1: Iya.
4: Apa ada dosa sama miseng?
1: Padahal memang benar.
4: Iya,
1: nah orang mau kicar itu yang murahnya di Pari.
4: Betul.
1: Iya.
4: Betul itu. Karena saya biasa dengar, pernah juga saya lihat. Saya bisa juga cerita kan.
1: Betul.
4: Ya, saya ini baru dikata kemarin baru saya begini mata. Banyak juga pengalaman kan.
1: Betul.
4: Sudah dewasa baru begini kan.
1: Iya.
4: Tahu namanya bergaul.
1: Iya.
4: Namanya juga berteman.
1: Iya, betul.
4: Saling menghormati orang.
1: Iya.
4: Kalau mau kita hormati juga orang.
1: Benar.
4: Oke.
1: Iya oke deh. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Umar sudah bergabung. Ibu Nur siap mana? Lupa tanya tadi. Tidur ke Dentene. Oh tidur di pasar Dentene. Banyaknya ini Dentene punya bicara. Padahal tidak benar semuanya Ibu Nursia ya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Bari Basa. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada siapakah dia? Ada Jono di Barukang, Delimpo di Goa, Indah di Sopeng. Ada lagi siapa? Ada tadi juga Bunda Fatma di Goa, Pak Marsuki Yusuf di Makassar, dan Opa Is juga, serta Abang Umar, Pak Umar ya, di Pampang. Oke, saya harus pamit. Terima kasih. Selamat hari libur. Yang beraktivitas, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menghormati serta mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju Puya atau alam roh yang diyakini sebagai tempat keabadian. Upacara ini dianggap sebagai pemakaman terakhir dan menjadi tahapan penting dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Sebelum pelaksanaan Rambu Solo, jenazah biasanya diperlakukan seperti orang sakit atau disebut tomakula. Jenazah ini disimpan di dalam rumah dan tetap dianggap hidup hingga keluarga siap melaksanakan upacara adat tersebut. Proses ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga dikenal sebagai tradisi yang syarat dengan nilai sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, keluarga akan menyembelih kerbau dan babi sebagai bagian dari ritual adat. Jumlah hewan yang dikurbankan kerap menjadi simbol status sosial keluarga serta bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Hingga kini, Rambu Solo masih terus dilestarikan oleh masyarakat Toraja sebagai warisan budaya yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya yang tinggi. Tradisi ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat Toraja, tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas sebagai salah satu upacara adat paling unik di Indonesia.
1: Demikian, Kabar Rakna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
3: Masih di Perempat RRI Mangkasar, Asari Batamala berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita pagi hari ini di acara Mosaik Budaya. Saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

Selamat datang kembali sahabat budaya di 92,5 FM RRI Makassar. Bersama saya Dita yang akan menemani sahabat budaya dalam program Mozaik Budaya. Sahabat budaya, di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, banyak tradisi lisan perlahan mulai jarang dikenal generasi muda. Padahal, di balik tradisi tersebut, tersimpan sejarah, nilai kehidupan, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Masure, tradisi lisan masyarakat Bugis yang dilakukan dengan melantunkan naskah lontara menggunakan irama khas. Tradisi ini bukan sekedar membaca tulisan kuno, tetapi juga menjadi cara masyarakat Bugis menjaga pengetahuan, pesan moral, dan warisan budaya leluhur agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Sahabat budaya, kata Masure berasal dari kata sure, yang dalam bahasa Bugis berarti tulisan atau naskah. Tradisi ini dilakukan dengan membaca naskah lontara menggunakan nada tertentu, sehingga terdengar seperti syair yang dilantunkan. Berdasarkan artikel dari rri.co.id tentang tradisi Masure, ini menjadi salah satu cara masyarakat Bugis menyampaikan isi naskah kuno kepada masyarakat secara lisan. Tradisi ini banyak ditemukan dalam pembacaan naskah Lagaligo, karya sastra Bugis kuno yang dikenal sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Dalam tradisi Bugis, pembaca lontara disebut pasure. Mereka tidak hanya membaca teks, tetapi juga memahami makna, intonasi, dan pesan budaya yang terkandung di dalamnya. Melalui lantunan tersebut, masyarakat tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga belajar tentang nilai kehidupan, adat istiadat, hingga filosofi masyarakat Bugis.

Lontara merupakan bagian penting dari sejarah masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Di dalam Lontara tersimpan berbagai catatan tentang sejarah kerajaan, hukum adat, naskah keagamaan, silsilah keluarga, hingga petuah kehidupan masyarakat Bugis sejak ratusan tahun lalu. Menurut penelitian pada jurnal manuskrip Lagaligo dalam tradisi Masure di Wajo, Sulawesi Selatan, tradisi Masure dahulu sering dilakukan dalam kegiatan adat dan ritual masyarakat, termasuk pada acara Mak Dojabine, atau ritual yang dilakukan para petani untuk menjaga benih padi semalam suntuk yang sedang direndam sebelum ditabur keesokan harinya. Adapun tujuan dan makna dari ritual ini adalah bentuk penghormatan kepada Sang Hyang Seri atau Dewi Padi dalam kosmologi Bugis, tolak bala, ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan keharmonisan sosial. Dalam ritual ini, pembaca naskah Lagaligo dipercaya membawa doa dan harapan bagi masyarakat. Melalui tradisi Masure, menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sejak dahulu sudah memiliki budaya literasi yang kuat. Nilai-nilai kehidupan dan sejarah tidak hanya diceritakan dari mulut ke mulut, tetapi juga ditulis dalam naskah Lontara dan dibacakan kembali agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

Sahabat budaya, seiring perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat modern, tradisi Masyur mulai jarang ditemukan. Tidak banyak generasi muda yang mampu membaca aksara lontara ataupun memahami isi naskah Bugis kuno. Padahal, menurut penelitian tradisi Masyur di Lamuru Bone, Sulawesi Selatan, Universitas Gajah Mada, tradisi Masyur memiliki nilai sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Bugis. Di dalamnya terdapat nilai siri, penghormatan terhadap leluhur, etika, dan kebersamaan masyarakat. Karena itu, sejumlah pegiat budaya di Sulawesi Selatan mulai berupaya mengenalkan kembali lontara dan Masyur kepada generasi muda melalui pelatihan budaya, pertunjukan seni, hingga media digital. Bahkan saat ini, beberapa komunitas budaya mulai memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan aksara lontara dan tradisi Masyur agar lebih mudah dikenal oleh anak muda.

Mbak Jimmy, Saribata Malam Berikut di mana saja berada. Itulah sebuah kelong sudah kita dengarkan sama-sama dan juga acara Mozaik Budaya sudah kita simak sama-sama. Terima kasih kebersamaannya dan saya sekaligus anti pamit dari ruang dengarta setelah tadi ya atau sedari tadi saya temani Ki dari pukul 5 hingga saat ini. Sementara ada rekan saya Kahfi yang akan menemani dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 sore nanti atau siang nanti ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4 Makassar,
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Kahfi yang akan menemani Anda hingga pukul 4, maksud saya pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi mengawali perjumpaan kita, Kahfi akan hadirkan program Green Radio. Jadi nanti Kahfi akan sajikan beberapa informasi tentang penghijauan dan sebagai pembuka, Kahfi akan bacakan satu informasi ini dari rri.co.id. Desain baru Pantai Endau, Pemkab ND pacu pembangunan Taman Hijau. Pemerintah Kabupaten ND resmi memulai proyek transformasi kawasan pesisir Pantai Endau menjadi ruang terbuka hijau atau RTH berbasis perlindungan ekologis. Langkah taktis ini diawali dengan aksi penanaman lebih dari 100 pohon pelindung guna menghentikan laju degradasi lahan pesisir sekaligus merespon tuntutan publik akan ketersediaan paru-paru kota yang representatif di tengah ancaman perubahan iklim global. Gerakan penghijauan yang memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mengombinasikan penanaman vegetasi tangguh seperti sukun, kelapa, flamboyan. Pemilihan jenis pohon ini tidak hanya berfungsi sebagai peneduh estetik, melainkan dirancang sebagai benteng alami untuk memperkuat struktur tanah pantai dari abrasi laut yang kerap mengancam infrastruktur perkotaan ND. Bupati ND mengatakan penanaman ini bukan hanya untuk hari itu saja, tetapi menjadi langkah awal penataan kawasan Pantai Endau agar lebih asri, hijau, dan tertata dengan baik. Ia mengungkapkan bahwa master plan jangka panjang kawasan ini akan diintegrasikan dengan pembangunan fasilitas publik ramah lingkungan termasuk taman kota dan deretan Lopo-Lopo sebagai pusat interaksi sosial warga. Jadi sahabat budaya yang ingin membaca berita selengkapnya bisa mengakses website rri.co.id. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita putar dulu lagu dari Asnur Nalokonako.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Bu, Pak, tadi di Balai Desa ada sosialisasi koperasi Desa Merah Putih loh. Katanya bisa bantu modal usaha.
5: Koperasi emang bisa bantu modal usaha. Modal usaha itu dari perbankan, bukan dari koperasi.
4: Bu, kabarnya koperasi Merah Putih bisa loh bu. Saya udah daftar kemarin. Biar panen saya bisa ditampung di koperasi.
5: Serius pak? Koperasi Desa Merah Putih kuatkan ekonomi desa.

Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Grand Radio. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan satu informasi lagi nih dari Sulawesi Selatan. Dikutip dari sulselsuara.com, berawal dari desa Kanreapiagoa, Jamaluddin menginspirasi Indonesia. Tak banyak yang menyangka sebuah gerakan sederhana yang lahir di desa Kanreapia, kecamatan Tombolopao, Kabupaten Goa, mampu mengantarkan seorang pegiat lingkungan meraih penghargaan tertinggi di bidang pelestarian alam di Indonesia. Ia adalah Jamaluddin, sosok di balik rumah koran yang sejak 2014 konsisten menggerakkan masyarakat menjaga lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan pangan desa. Atas dedikasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan Kalpataru 2026 kategori perintis pada rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Envirotech 2026 di Jakarta International Convention Center Kamis 11 Juni 2026 lalu. Bagi Jamaluddin, penghargaan itu bukan sekedar pengakuan atas kerja kerasnya. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa upaya menjaga alam yang dilakukan secara konsisten oleh masyarakat desa dapat memberikan dampak nyata hingga mendapat perhatian di tingkat nasional. Perjalanan yang mengantarkannya ke panggung Kalpataru tidak dibangun dalam waktu singkat. Selama bertahun-tahun, ia bersama warga Kanreapia menjalankan berbagai program berbasis lingkungan, mulai dari menjaga sumber mata air, melakukan penghijauan, membangun embung pertanian, mengembangkan pertanian organik, hingga berbagi hasil panen kepada panti asuhan. Menurut Jamaluddin, semua aktivitas tersebut lahir dari kesadaran bahwa lingkungan dan kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Ia mengaku tidak pernah membayangkan gerakan yang dirintis melalui rumah koran akan membawanya menjadi penerima Kalpataru tahun ini. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Green Radio.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Masih di program 4 RR Makassar, sahabat budaya. Kembali lagi Lakapi hadirkan satu informasi ini dari masih dari Kota Makassar, di mana PWA Sulsel kunjungi SWSC Unismu dorong gerakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Pimpinan wilayah Asia atau PWA Aisyah maksud saya atau PWA Sulawesi Selatan menjajaki kerjasama dengan Sustainable Waste Solution Center atau SWSC Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam pengembangan program pengelolaan sampah berbasis komunitas, langkah ini diharapkan dapat memperkuat gerakan lingkungan dan di lingkungan Aisyah hingga tingkat akar rumput. Penjajakan kerjasama tersebut mengemuka dalam kunjungan PWA Sulsel ke kantor SWSC Unismu Makassar Kamis 5 Juni lalu, di mana rombongan dipimpin oleh Ketua PWA Sulsel Dr. Mahmudah Mahfud bersama Koordinator Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB PWA Sulsel Prof. Mulyanti Amin. Salah satu isu yang menjadi perhatian bersama adalah pengelolaan sampah organik, khususnya daun-daun kering yang banyak ditemukan di lingkungan sekolah, pesantren, kampus maupun amal usaha Aisyah. Selama ini sampah jenis tersebut masih kerap dibakar atau dibuang, padahal memiliki potensi untuk diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman dan kesuburan tanah. SWSC Unismu memperlihatkan praktik pengelolaan daun kering yang telah diterapkan di lingkungan kampus melalui sistem komposter. Komposter maksud saya, daun-daun kering diolah menjadi pupuk kompos yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung penghijauan dan perawatan tanaman. Jadi sahabat budaya, mungkin itu informasi terakhir yang bisa Kahfi sampaikan kepada Anda semua. Jangan kemana-mana karena Kahfi masih akan kembali dalam program Teras UMKM menyajikan beberapa informasi-informasi terkait dunia UMKM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Sahabat budaya, Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dalam program Teras UMKM dan Sahabat Budaya, Kavi ingin sajikan nih satu informasi dari dunia UMKM nih. Ada dari rri.co.id, tersertifikasi halal dan izin edar pemerintah genjot UMKM naik kelas. Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan pemerintah menggenjot usaha mikro kecil menengah atau UMKM nasional naik kelas. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik izin edar maupun produk halal. Kodari mengaku dirinya juga selaku pembina LBM Tangguh berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang BPOM dan BPJPH. Pihaknya pun mengundang beberapa ratus UMKM. Dia berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualannya juga meningkat secara kualitas, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Jangan kemana-mana sahabat budaya, Kavi masih akan kembali dengan berbagai informasi dari dunia UMKM, baik nasional maupun Sulawesi Selatan.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi,

Ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: ada yang bisa aku bantu hari ini?
1: Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih?
0: Oh,

0: gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun.
1: Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya?
0: Nah, betul. Tapi keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya.
1: Jadi bunganya lebih gede ya?
0: Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet.
1: Mantap Rini. Terima kasih ya informasinya.
0: Oke, sama-sama Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: itu intangible cultural heritage dari UNESCO. Aku kok bingung banget sama istilah itu.
1: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok gak tahu sih?
0: Ih, kayak kamu tahu aja apa artinya.
1: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang gak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
0: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
1: Nah, itu yang masalah. Banyak orang gak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau gak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
0: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.
2: Untung dapat SMS begini.
3: SMS dari siapa tuh?
2: Ih, tertau siapa, nomor baru leh.
3: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
2: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
3: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan kawan.
2: Eh, kenapa barang?
3: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang kawan.
2: Wih, bahaya juga.
3: Makanya kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.

0: Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda. Sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah salat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian kabar Ana Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang berada dalam program Sahabata Bahasa Jawa ya. Namun lakapi tidak tahu bahasa Jawa, jadi cukup menyampaikan informasi saja ya, dan memutarkan Anda playlist lagu Jawa andalannya lakapi ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dalam program Sahabata Bahasa Jawa.

0: sorry kok.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

Anei angkor umurku tekane blendung serakah wanatri musno katentremane bantolo musno tanpa wanatri wong serakah bakal gurah jagat mung isi bantolo werksa gundul tanpa kita suhing wanatri agawe bramantyo argo podo sepi mamring wanatri suh tanpa suara sebab murko manungso mulo kudu sabar lan waspodo. Mbak Yuli keguritanipun.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Sahabat budaya Bukit Sidemen. Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Candidasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sidemen. Ini menambarkan panorama spektakuler hamparan sawah terasering hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah. Udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali pun. Nah, sahabat budaya bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunset sunrise, atau sekedar bersantai di restoran, villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli Koli Bali, atau Panorama Sidemen Restaurant.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Pondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya.
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.
2: Yuk.
0: Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
4: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
7: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
8: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Nyonge, si ada bikin apa tuh? Dari tadi mama lihat, si badan bagara kiri, bagara kanan, macam orang ada memanari.
1: Mama ni paling pasti weh. Si bisa lihat keteng sanang bermain sadiki leh.
0: Mama cuma tanya toh, barang nyong ada bermain apa? Kong si bisa ganggu?
1: Bita ada bermain game online ni mama. Mana bita suka lah 100 ribu leh. Mamanya ganggu bita dulu kah?
0: Apa? Bermain game online? Itu sama saja dengan judi online toh. Nyonge, si sentaku kah? Si pun kepeng abis, lalu si juga bisa dapat tangkap dari polisi.
2: Betul sekali, Basudara. Barenti dan bermain judi online tuh. Sebab judi online bisa berakibat katong pun kepeng takor. Kesehatan mental dan fisik juga terganggu. Labelai, katong pun data pribadi sing aman. Lalu katong juga akan berurusan dengan hukum. Mari katong dukung pemerintah berantas judi online di Indonesia.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
4: muah, muah. Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
5: Hambar sekali ya si Gea.
6: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
6: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
6: selamat
4: kali.
6: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
6: Tika.
4: Nih,
6: Julia. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Lah, kok jadul?
1: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
0: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
1: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih kalah deh aku jadinya.
0: Nah, tuh kan.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Sobat Budaya, dimanapun berada musik informasi hadir mewarnai siang hari sahab sehari batang malah biru ngasing dimanapun berada. Richard menghadirkan suatu informasi dari ri.co.id Makassar. Pemerintah Kota Makassar akan melakukan soft launching program PT-PT Laut sebagai langkah awal menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih terjangkau dan terjadwal bagi masyarakat kepulauan. Peluncuran perdana armada kapal kayu tersebut akan berlangsung di Pulau Barang Lompo dan dirangkaikan dengan kunjungan Wali Kota Makassar Munafi Arifuddin ke sejumlah kecamatan di Pulau Kepulauan Sangkarang pada Jumat kemarin, 12 Juni 2006. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Reza mengatakan seluruh persiapan peluncuran telah rampung setelah dilakukan uji coba operasional ya. Nah, program PT-PT Laut ini merupakan upaya pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya. Pada tahap awal, layanan akan menggunakan satu unit kapal operasional milik Dinas Perhubungan dengan kapasitas sekitar 25 hingga 30 penumpang setiap perjalanan. Operasional ini dilenjakan berlangsung satu kali dalam sepekan sambil menunggu hasil evaluasi dan respon masyarakat. PT-PT Laut Sahabat Budaya diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan mobilitas rutin seperti pelajar, tenaga kesehatan, guru, serta warga yang memiliki kebutuhan perjalanan antar pulau secara berkala. Jadwal operasional nantinya akan disesuaikan dengan pola aktivitas masyarakat kepulauan melalui koordinasi bersama warga setempat. Nah, Sahabat Budaya, armada yang digunakan telah dilengkapi nahkoda dan kru berpengalaman. Kapal tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan yang selama ini berada dalam pengelolaan Dinas Perhubungan di Kota Makassar. Melalui program tersebut, Sahabat Budaya, peluncuran armada PT-PT Laut ini akan berlangsung melakukan perjalanan uji coba menuju Pulau Bone Tambu sebagai bagian dari evaluasi awal operasional layanan ya. Nah, program ini juga oleh pemerintah Kota Makassar dengan harapan aksesibilitas masyarakat kepulauan semakin meningkat sehingga pelayanan publik, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga distribusi kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata di wilayah kepulauan Kota Makassar. Nanti masih bersama Richard Ferdinand, Sahabat Budaya, jangan kemana-mana.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?

Iya, sahabat Budaya Musik Informasi berakhir sampai di sini, tapi Richard masih punya satu informasi lagi ya. Tokoh asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kerajaan Siam, ya, cikal bakal munculnya negara Thailand adalah dari Goa Makassar. Seorang pangeran ya dari Kerajaan Goa Makassar bersama Daeng bernama Daeng Mangale. Nah, jabatan resmi beliau diangkat oleh Raja Pra Narai sebagai pendahara Kerajaan Siam. Pada saat itu posisinya setara dengan Menteri Keuangan atau dalam bahasa Thai disebut Doeja Paedi. Nah, sejarah singkatnya pada tahun 1669, Daeng Mangale ini meninggalkan Makassar setelah kedatangan Belanda. Setelah sempat singgah di Banten, Daeng Mangale beserta ratusan pengikutnya akhirnya berlayar ke Siam dan mendapat sambutan hangat dari Raja. Kemudian diangkat jadi Menteri Keuangan di Kerajaan Siam. Sekitar tahun 1686, posisinya berakhir tragis akibat konflik, ya, dan juga dituduh terlibat dalam rencana menggulingkan kekuasaan. Daeng Mangale akhirnya tewas dalam pertempuran melawan pasukan Siam dari Prancis. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya. Sekarang kita jelang dulu. Di pukul 3 sore ya akan kita hadirkan program yang selalu ditunggu-tunggu setiap harinya ya. Yang selalu kita tunggu-tunggu setiap harinya, yaitu program Siri Napace ya. Namun sahabat budaya, Richard menghadirkan dulu info kabarana untuk kesempatan siang hari ini ya, di pukul 3 sore. Nah sekarang di day part 3 Richard lanjutkan dari jam 3 sore sampai nanti di jam 8 malam ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya, kita ikuti dulu info kabarana untuk pukul 3 sore ini. Kabarana Pro.

0: Sahabat budaya Pacu Jalur. Pacu Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau, di mana kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas Makassar setempat, masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25 sampai 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sahabat budaya sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini Pacu Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihiasi indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, Pacu Jalur juga sahabat budaya ini menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Sengingi.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Iya, sahabat Budi, dimanapun berada, kita sekarang sudah di program Sirina Pace. Mari silakan dicat buka line telepon di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Iya, selamat sore bundaku.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya. Oke, Bunda Sri Sinta di MU ya. Oke. Iya, Bunda suka makan kue bapau? Suka, oke. Isinya suka yang apa? Kelapa atau kacang?
1: Yang kelapa.
0: Oke. Boleh. Oke. Suka ya?
1: Iya.
0: Suka banget. Oke. Halo, sini apa, C? Iya, selamat sore, Deng Liwang. Ada Bunda Sri Sinta di sini.
2: Ya, selamat sore, Bunda Sri Sinta.
1: Halo, Deng Liwang.
2: Halo, bagaimana kabar?
1: Ya.
2: Bagaimana kabar?
1: Baik saja.
0: Richard sehat. Iya. Ada juga Pak Radin di Bantimurung. Selamat sore, Pak Radin.
1: Iya, nama begini Pak Richard. Iya.
0: Halo, Pak Radin. Pak Radin, selamat sore.
3: Aceh.
0: Iya. Siapa dulu, ada Deng Liwang sama Bunda Sri Sinta?
2: Halo Pak Radin.
3: Sore Pak Deng Liwang. Anu Sri Sinta, MU. Selama tidak berjumpa di sini.
1: Bagusnya kalau karirnya
3: di luar. Semua sehat-sehat semua berdua.
0: Iya. Sehat semua ya. Sehat semua. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Deng Liwang, iya, Deng Liwang sama Pak Radin. Kalau makan bakpao sukanya yang kelapa atau yang gula merah? Oke.
3: Bawa,
0: iya.
3: Semuanya suka. Saya suka, tapi yang paling anu itu kelapa.
0: Kelapa, oke. Okay. Nih, Richard bacakan lagunya, boleh nanti pilih ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Berakhir penantian, ya. Jangan menangis. Sedingin
3: terakhir penantian kalau saya.
0: Oke, iya. Nah, Pak Radin nanti sesi berikutnya ya.
3: Yeah.
0: Nanti sesi berikutnya. Jadi Deng Liwang sama Bunda Sri Sinta tabel lanjut ya. Berakhir penantian yang mana?
1: Jangan
0: menangis. Oke, okay. Deng Liwang lanjut ya. Sedingin salju malam terakhir bekas pacar, cinta berduri, pria idaman. Acong jadi Amir, jangan tinggalkan aku, pergi tanpa pesan, tidak semua laki-laki milikmu, masih adakah cinta, di mana kemana, hello 135 juta, hujan, tanda tanya, dan secawan madu. Kira-kira yang mana, ya?
2: Sedingin salju,
0: kan? Sedingin salju. Oke, nanti kita mainkan lagunya.
2: Oke, Pak Radin.
0: Sedingin salju.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Selamat bertugas, Bunda Jen.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, ya. Oke, silakan selanjutnya Richard tunggu di 0811 400 9250. Mari silakan, boleh dicoba lagunya. Iya. Selamat sore ibuku.
4: Sore.
0: Selamat sore.
4: Senandu lirik lagunya Perompas.
0: Iya. Yes. Oke. Ibu Arsina di Paropo Abdesi.
4: Apa kabar, Ade?
0: Kabar bahagia, sehat. Amin. Iya.
4: Sehat selalu. Amin. Bunda.
0: Iya. Oke, Richard bacakan dulu lagunya, Di.
4: Iya.
0: Nanti
4: ada tadi kuda pria idaman.
0: Pria idaman. Oke, nanti kita mainkan pria idaman, iya. Ya.
4: Makasih.
0: Iya, terima kasih.
4: Iya, sehat selalu.
0: Amin.
4: Keluarga.
0: Iya. Terima kasih ya, buku kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Rija tunggu lagi sahabat budaya. Iya, Sirina Pace.
5: Nandung lirik lagunya Pro 4 Cash.
0: Iya, selamat sore.
5: Selamat sore, Bung Risa.
0: Iya, Ibu Nur Intan di Takalar.
5: Iya, betul.
0: Oke. Kalau makan pawa sukanya yang isinya apa namanya, kacang atau gula yang kelapa?
5: Makan apa, Bung Risa?
0: Pawa.
5: Pawang?
0: Iya. Pawa.
5: Oh, pawa. Kue pawa.
0: Suka yang...
5: Suka yang isinya kacang.
0: Oh, isinya kacang. Oh, iya, okay. Enak. Richard, bacakan lagunya nanti ibuku ya. Boleh pilih lagunya ya. Oke.
5: Halo?
0: Iya.
5: Itu aja pria idamang, Bung.
0: Oke, nanti kita mainkan lagunya.
5: Emang saya juga suka lagu itu.
0: Oke.
5: Nanti terima kasih, Bung Richard. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Iya.
5: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Richard putar lagu nanti sebentar baru lanjut lagi yang mau gabung ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, selamat sore Pak Janggis.
1: Ye, selamat sore. Mandung
0: Pacu. Ye. Richard bacakan lagunya, nanti Pak Janggis boleh pilih ya.
1: Ye.
0: Pak Janggis di mana Ki? Pak Janggis di mana Ki? Pangkep.
1: Pangkep.
0: Oke. Okay. Yeah. Berakhir penantian, pria idaman, malam terakhir, bekas pacar, cinta berduri, Acong jadi Amir. Yang mana?
1: Terakhir.
0: Oh, malam terakhir. Oke, okay, yeah, nanti dicat putarkan ya. Iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti sebentar kita mainkan. Sebentar nanti ada berakhir penantian dan pria idaman ya. Oke, selamat sore Sirina Pace.
2: Sekarang dong, dari lagunya From Pace.
0: Oke.
2: Ya, dari Bone ini.
0: Iya, Bahar di Jaming Bone di.
2: Iya, betul. Lagunya okay. Ada Pak.
0: Ya.
2: Itu tadi.
0: Yang mana?
2: Tidak semua laki-laki.
0: Oke, okay, nanti Richard putarkan.
2: Iya, iya. Oke, okay, nanti laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, boleh silakan di belakang lagi. Richard tunggu. 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Enggak tahu di sore. Sore hari ini apakah mendung atau hujan atau bagaimana sahabat budaya. Tetap semangat aja terus ya untuk semuanya. Oke. Selamat sore Pak Takdir.
3: Selamat sore.
0: Ya. Pak Takdir Herman tapi di mana Ki?
3: Di Maros ini, Bantimurung.
0: Oh, oke. Di Bantimurung ya.
3: Iya.
0: Iya, Pak Takdir suka makan pawa?
3: Oh, gak makan pawa, cuma sekarang gak bisa makan kelapa lagi sama kacang-kacangan.
0: Oh begitu, oke oke. Iya. Tapi dulunya suka ya?
3: Dulunya suka, suka sekali. Cuma sekarang kan sudah tidak bisa lagi.
0: Iya, oke. Ini saya terima lagi. Ada Ibu Dewi di Takalar. Selamat sore Ibuku.
4: Selamat sore.
0: Ada Pak Takdir Herman di Bantimurung, boleh misi disapa?
4: Halo, assalamualaikum Pak Takdir.
3: Waalaikumsalam. Ya. Kalau saya di Goa, Mbok, cuma lagi di jalan ini, lagi.
4: Oh, di Goa.
0: Oke. Okay. Iya. Oke.
4: Okay. Senang berkenalan dengan Bapak.
0: Ibuku suka makan pawa?
4: Suka sekali. Okay. Yang isinya
0: yang kelapa. Mana? Kelapa. Oke. Okay. Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya, Bapak Ibu ya.
4: Yeah.
0: Iya, Tabe. Kita punya berakhir penantian, pria idaman, malam terakhir, tidak semua laki-laki, bekas pacar, cinta berduri, Acong jadi Amir, jangan
4: cinta,
0: tinggalkan
4: aku. Acong jadi Amir.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan. Yeah. Iya, saya lanjut dulu untuk Pak Takdir, Tabe, jangan tinggalkan aku, pergi tanpa pesan, milikmu, masih adakah cinta, di mana kemana, hello, dan 135 juta, juga hujan jadi tanda, dan secawan madu. Yang mana kita kira-kira pilihan tak ini?
3: Pria idaman saja.
0: Pria idaman. Okay,
4: mantap, pria idaman.
0: Oke, oke, oke, oke. Iya, terima kasih. Selamat sore.
4: Selamat sore. Makasih kembali. Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Iya, sahabat budaya, Richard putar lagunya dulu ya. Nanti sebentar baru kita lanjut lagi.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Halo.
1: Iya, selamat sore Pak Athar.
0: Selamat sore Bung Richard.
1: Iya, oke. Di mana ini Pak Athar ini?
0: Di Bone, Bung Richard.
1: Oke. Suka makan kue pawah?
0: Suka.
1: Suka, oke. Yang isi kelapa atau yang isi kacang?
0: Yang isinya dua-duanya sih.
1: Oke, suka. Oke, Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya.
0: Lagunya 135 juta.
1: Oke, okay, nanti kita mainkan sebentar. Oke, okay, nanti sesi kedua ya. Oke. Okay.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon selanjutnya dicat tunggu di 0811 400 9250. Selamat sore Kak Kalina. Kak Kalina selamat
2: Lanung
1: sore.
2: Yeah. Selamat sore.
1: Oke.
2: Okay. Ya, selanung lirik lagu Na Prom Paces.
1: Iya, suka makan kue pawah Kak Kalina?
2: Suka, Bung Richard.
1: Yang isi kelapa atau kacang?
2: Kacang.
1: Kacang, oke. Okay. Malam terakhir, malam terakhir tidak semua laki-laki, Acong jadi Amir.
2: Tidak semua laki-laki,
1: okay,
2: Bung Richard.
1: Oke, nanti kita mainkan
2: Kakak. Oke, makasih Bung Richard, selamat sore.
1: Terima kasih juga, selamat sore Kak Kalina. Oke, silakan di belakangnya Kak Kalina di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Mari silakan, Richard tunggu line teleponnya. Gimana? Oke, kita putar lagu dulu ya, nanti sebentar baru chat kembali lagi.

0: Συν πάτη να μα, αν κάνει την επανδία, δεν σου ρίχνει την κατσάλα. Κάνει την επανδία, τσούκο πια ουρανέρ, κοταπλάτη, λόγω του ρίχνει.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Selamat siang Pak Arifin.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Lama Pak.
0: Iya.
1: Lama baru jumpa lagi.
0: Iya.
1: Terima
0: kasih. Oh iya. Rijat, siapa dulu ada penelpon selanjutnya? Selamat siang.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya.
2: Iya, dari Sahil di Liang-Liang Maros.
0: Oke. Okay. Ada Pak Arifin di samping, boleh disapa?
2: Iya, selamat sore Pak Arifin. Salam kenal.
0: Iya.
1: Selamat sore juga.
0: Oke.
1: Okay. Liang-Liang Maros ini, Liang-Liang Maros.
2: Iya, Liang-Liang Maros.
0: Iya. Oke. Okay. Iya, suka makan kue pawa? Pak Arifin, Mas Sahril.
2: Iya, suka makan sering membeli.
0: Heeh. Suka yang isi apa? Isi kacang atau gula merah?
2: Dua-duanya yang
0: kelapa.
2: Kelapa. Kacang.
0: Kelapa.
2: Kadang ini gula merah dengan okay. Kelapa.
0: Oh, iya. Richard, bacakan lagunya di boleh. Heeh, Pak Arifin, yang mana?
1: Ini kacang juga ya.
0: Kacang, kacang. Ya. Oke. Okay. Nanti Richard bacakan lagunya boleh dipilih ya. Iya, yang pertama Acung jadi Amir, kemudian 135 juta bekas pacar, cinta berduri, jangan tinggalkan aku pergi tanpa pesan, milikmu masih adakah cinta, di mana kemana hello hujan tanda tanya dan secawan madu.
2: Pergi tanpa pesan, siapa yang menyanyi itu?
0: Oh, Isdalia.
1: Pasama.
2: Oh, yang pertama siapa?
0: Yang mana?
2: Yang pertama.
0: Oh, Acung jadi Amir. Kemudian 135 juta.
2: Acung jadi Amir.
0: Oke, nanti Richard bacakan ya.
2: Lucu anunya.
0: Oh iya. Pak Arifin tadi yang mana tabe Pak?
1: Pergi tanpa pesan.
0: Oh, pergi tanpa pesan. Oke, nanti Richard putarkan ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya.
0: Selamat sore.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya sore.
0: Amin amin iya.
2: Selamat sore juga.
0: Oke, selamat sore. Silakan sahabat budaya Richard. Tunggu lagi menelpon berikutnya. 0811 400 9250. Kita menuju ke jam 4 sore sahabat budaya. Program ini berakhir sampai di jam 5 sore nanti. Rijat akan menemani sahabat budaya di part 3 ini sampai di jam 8 malam. Ada? Gimana? Oke, kita putar lagu dulu ya. Kita putar gelong dulu, nanti sampai Rijat balik lagi. Jangan kemana-mana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Selamat sore kakak.
1: Selamat sore. Oke. Sehat kan?
0: Amin, bahagia, terima kasih.
1: Baca masih itu kan normal?
0: Iya, masih.
1: Baca dulu chat. Iya. Oh. Kemarin-kemarin kita chat. Supaya kau tahu.
0: Oh iya.
1: Apa
0: iya,
1: isinya?
0: Iya.
1: Lagunya saya kurang, baru saya dengar.
0: Iya, pergi tanpa pesan, bekas pacar, cinta beruri, jangan tinggalkan aku. Milikmu masih adakah cinta? Di mana kemana, hello, hujan tanda tanya dan secawan madu.
1: Masih adakah cinta?
0: Masih adakah cinta? Ya, oke,
1: nanti Mansures ya.
0: Muksin Alatas.
1: Oh iya, itu saja.
0: Oke, nanti kita putarkan iya. Kakak. Ye.
1: Yeah. Tidak ada cerita di belakangku yang mau ke saya bersama sama mereka. Oke. Okay. Baca dulu.
0: Oh iya. Buku.
1: Sama sore ya. Sehat selalu, salam sehat sama mama ya. Oke, dadah.
0: Oke. Mari silakan dicat tunggu sahabat budaya. Penelpon selanjutnya. Oh iya, Haji Salih selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Aduh iya. Terima kasih ini sudah menunggu.
2: Ya, sama-sama.
0: Iya. Aji.
2: Kirin Pace senang dilirik lagu Napoleon Pace.
0: Yang mana kita pilih ini, pergi tanpa pesan, masih adakah cinta, bekas pacar, cinta berduri?
2: Pergi tanpa pesan.
0: Pergi tanpa pesan. Oke, nanti dicat putarkan.
2: Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir selamat Pak Asis. Pak M Asis selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Selamat sore Pak M Asis.
3: Iya, selamat sore juga Bang Ricat.
0: Oke.
3: Apa temanya ini?
0: Iya, kue pawas suka yang isi kacang atau isi gula merah? Kelapa gula merah.
3: Kelapa gula merah.
0: Kelapa gula merah. Oh.
3: Lagunya Secawan Madu.
0: Oke, nanti Ricat.
3: Iya, terima kasih Bang Ricat.
0: Selamat sore. Selamat sore. Oke, silakan sahabat budaya yang mau bergabung. Rija tunggu lagi di 0811 400 9250. Bagaimana? Oh, kita putar lagu dulu ya, nanti Rija balik lagi. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Selamat sore, Pak Ahmad Yani.
1: Selamat sore. Bu Rica.
0: Ya, Pak Ahmad Yani di mana, Ki?
1: Di Sopeng.
0: Di Sopeng, oke. Richard, bacakan lagunya, boleh dipilih ya.
1: Iya. Iya.
0: Kita punya Sejawan Madu, Bekas Pacar, Cinta Berduri, Jangan Tinggalkan Aku, Milikmu, di mana kemana?
1: Cinta Berduri, Bu Rica.
0: Cinta Berduri, oke. Nanti Richard putarkan ya.
1: Iya, kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad Yani. Iya. Silakan sahabat budaya, Richard tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Boleh dicoba ke line telepon studio, line telepon apa namanya, WA. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bu.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore. Hai. Dari Asnandiwati.
0: Oke.
2: Di Bulu Roke.
0: Bulu Roke aman ya?
2: Ya.
0: Bulu Roke aman, Kakak?
2: Lagunya. Ya, ah. Tinggal satu.
0: Yang mana?
2: Ya.
0: Sejawan Madu.
2: Makasih, oh. Kak.
0: Halo.
2: Wicar.
0: Halo.
2: Ya.
0: Kak Asna. Saya bacakan lagunya, boleh pilih ya.
2: Ya.
0: Sejawan Madu, Bekas Pacar, Cinta Berduri, Jangan Tinggalkan Aku, Milikmu, di mana kemana.
2: Jangan tinggalkan aku.
0: Oke, nanti kita putarkan sebentar lagunya, Di. Oke, terima kasih Kakak Hasna.
2: Jangan tinggalkan aku.
0: Oke, oke. Nanti Richard putarkan lagunya ya. Terima kasih, selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sahabat budaya, yang lain Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Gimana? Oke. Putar lagu dulu ya, nanti yang mau gabung setelah ini ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Selamat sore, Ayah Haji.
3: Selamat sore juga.
2: Iya.
3: Sirina Pace.
2: Senandung
3: lirik lagu.
2: Oh, oke. Suka makan kue pawah?
3: Bagaimana Nanda?
2: Suka makan kue pawah?
3: Kue apa tuh? Bisa dekat-dekat loh, tidak ada
2: kerancuran. Kue pawah.
3: Kue pawah itu tuh ada ceritanya yang lucu.
2: Ah, kenapa? Kenapa?
3: Karena bukan makanan asli Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Makanan asli. Dari mana?
3: Punya Cina.
2: Oh, dede. Oh
3: ya. Bawakan pagi alas.
2: Oh, oke. Okay.
3: Bisa saya cerita sedikit.
2: Boleh, silakan. Iya.
3: Ini lagi makan di warung kan?
2: Iya.
3: Tapi ini namanya juga kadang-kadang ada banyak yang gaul. Iya. Dia makan tiga. Biasanya kalau makan tiga yang dihitung itu alasnya.
2: Jadi?
3: Iya kan. Tapi waktu dia makan tiga, yang duanya itu alasnya ditempel karena kalau habis makan alasnya dihitung.
2: Oh, alah.
3: Dia tempel di bawah meja itu, yang dua, cuma satu yang kelihatan.
2: Aduh, nakal juga ya.
3: Jadi, ini kan yang warung Kang Aci, Aci dulu itu.
2: Iya.
3: Tahu Aci?
2: Iya, Aci, Aci.
3: Aci,
2: iya, oke.
3: Yang calonnya pendek.
2: Iya.
3: Ini cerita lucu ini.
2: Boleh.
3: Sore-sore ketika datang orangnya, dia bilang, Dimak, kenapa ini pawa selalu tekor? Iya kan, selalu tekor. Kira-kira seminggu kemudian,
2: okay.
3: Waktu dia nyapu, jatuh itu tadi alas pawah itu jatuh.
2: Oh, ya.
3: Wah, bocor rahasia.
2: Ketahuan.
3: Kurang aja ini perbuatannya ini.
2: Ya.
3: Jadi kalau sekarang ini mungkin di apa investigasi di sini, kenapa nih barang selalu tekor
2: setiap hari. Iya.
3: Tapi yang namanya itu kalau diganggu-ganggu lucu. Bahasa memang dia suka dia kenal itu orang.
2: Iya.
3: Saudara tapi suka dia main-mainin.
2: Oh, nah, waduh.
3: Tanya bawa. Nah, cuma bawa sekarang itu anu mutunya kurang.
2: Oh, iya ndak kayak dulu ya.
3: Antara kacang dengan gulanya karena kacang tebal bungkusnya.
2: Betul.
3: Tapi isinya
2: sedikit.
3: Sedikit.
2: Iya.
3: Karena dia terlalu banyak untuk. Nah, tapi kalau pawai istimewa.
2: Oh iya.
3: Itu dulu pawai

0: makanan tertentu
1: karena orang tertentu mahal ya.
0: Banyak.
1: Nah, ini ada iya. Ada yang di samping kita dulu, saya sapa dulu. Halo Sirina Pace.
0: Siapa itu?
1: Halo.
0: Siapa saja?
1: Sirina Pace. Sirina Pace, selamat sore. Hai.
0: Enggak masuk. Okay. Ini lagi 2 menit saya bicara.
1: Iya, silakan, silakan.
0: Itu kita suka dukanya. Itu kan bawa. Dan dulu itu yang jual itu karena itu kan barang saya waktu masih kecil, masih umur belum dewasa, masih umur 7-8 tahun
1: itu yeah.
0: Pada bawa barang sudah 30 tahun yang lalu. Tapi menurut pendapat saya itu makanya bukan kita.
1: Oh,
0: dari luar. Namanya yeah. juga pawa.
1: Pawa. Oke. Okay. Jadi yang mana yang mana kita pilih? Cinta Berduri, Milikmu, Di Mana Kemana, Bekas Pacar, Hello Hujan Tanda Tanya.
0: Kalau lagu itu Nanda diatur sajalah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Bagi saya itu kalau orang pemusik semua lagu dia suka lagu blues rock.
1: Wih, sadap. Wuhui.
0: Dandun keroncong.
1: Oke.
0: Pokoknya dia suka semua kalau saya kan.
1: Iya.
0: Kamu saya repot. Ya mainkan saja di sini.
1: Mainkan. Oke, okay, nanti kita mainkan.
0: Okay, iya. Hati-hati di jalan.
1: Terima kasih ya. Ayahandaku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sirina Pace. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Dapat di Senandung Lirik Laguna Tropes.
1: Iya, Pak Asri di Wotu. Iya. Halo.
2: Ah, iya, betul sekali.
1: Iya.
2: Bekas pacar.
1: Oh, bekas pacar. Oke, nanti ikutan sama Pak Haji ini. Haji Marsuki. Terima kasih Pak Asri ya, di Wotu.
2: Iya. Sehat selalu.
1: Amin amin. Sore. Terima kasih. Iya. Yeah. Oke, silakan 0811 409 250. Richa tunggu lagi. Oke, okay. Mari silakan 0811 409 250 atau 0811 4419 250. Kita terima lagi dulu telepon selanjutnya. Oke. Okay. Silakan yang mau bergabung, Richa tunggu lagi. Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Yeah. Iya. Kalau gitu kita dengar lagu dulu ya. Nanti Richa balik lagi. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Oke, sahabat Willy, manapun berada, Richard pamit, terima kasih banyak. Nanti besok kita ketemu lagi ya. Oke, semangat, selamat bermalam minggu, selamat nonton bola. Siapapun jagoannya, itulah yang paling terbaik. Oke, terima kasih. Pamit dulu sejenak, sahabat Udaya.

0: plafonnya mau roboh.
1: Bu, ini kapan sih plafonnya diperbaikin? Udah bocor loh, dari semester lalu.
0: Katanya tahun ini sekolah kita masuk program rehabilitasi sekolah.
1: Dari pemerintah ya, Bu?
0: Iya, sekolah kita akan segera diperbaiki.
1: Kalau udah diperbaiki, kita bisa belajar dengan tenang ya, Bu?
0: Iya, Nak. Nanti nggak perlu ngungsi lagi tiap hujan.
2: Program Rehabilitasi Sekolah membangkitkan harapan anak negeri.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard mau hadirkan dulu ya. Info kabar anak untuk pukul 5 sore ini. Iya, Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menghormati serta mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju Pauya atau alam roh yang diyakini sebagai tempat pengabadian. Upacara ini dianggap sebagai pemakaman terakhir dan menjadi tahapan penting dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Sebelum pelaksanaan Rambu Solo, jenazah biasa diperlakukan seperti orang sakit atau disebut tomakula, di mana jenazah disimpan di dalam rumah dan tetap dianggap hidup hingga keluarga siap melaksanakan upacara adat tersebut. Proses ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga dikenal sebagai tradisi yang syarat dengan nilai sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, keluarga akan menyembelih kerbau atau babi sebagai bagian dari ritual adat. Jumlah hewan yang dikurbankan kerap menjadi simbol status sosial keluarga serta bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Hingga kini Rambu Solo masih terus dilestarikan oleh masyarakat Toraja sebagai warisan budaya yang memiliki nilai religius, sosial dan budaya yang tinggi. Tradisi Rambu Solo tidak hanya menjadi identitas masyarakat Toraja, juga menarik perhatian masyarakat luas sebagai salah satu upacara adat paling unik yang ada di Indonesia dan juga dunia.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Iya, selamat sore sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Nanti ada sejumlah informasi wisata akan dicat hadirkan di ruang dengarta hingga jelang azan maghrib kita, sahabat budaya, untuk hari ini di pukul 17.59. Jangan kemana-mana.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Henti dulu. Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat sore, sahabat budaya, Richard mau hadirkan dulu satu informasi budaya untuk kita dengarkan bersama. Iya, dari rri.co.id Surakarta. Mural yang menghiasi tembok gereja Santo Antonius Padua Purbayan ini diharapkan menjadi daya tarik baru wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kota Lama Solo. Karya seni tersebut mengusung tema Harmony of Surakarta yang menggambarkan keberagaman dan kebersamaan masyarakat Kota Solo. Ketua Pokdarwi Solo Minto Rogo ini mengatakan mural tersebut menjadi bentuk kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mempercantik ruang publik. Selain itu, karya tersebut juga menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-280 Kota Surakarta dan 110 tahun Gereja Purbayan. Nah, kawasan Kampung Baru di Solo ini memiliki nilai sejarah yang begitu penting dalam perkembangan Kota Surakarta. Karena itu, kehadiran mural diharapkan dapat memperkuat identitas kawasan Kota Lama Solo sebagai destinasi wisata berbasis sejarah dan juga budaya. Nah, mural Gereja Purbayan ini dapat menjadi salah satu ikon baru di kawasan Kota Lama Solo, di mana hal tersebut sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif, ya. Nah, harapannya masyarakat terus menjaga mural yang telah dibuat agar tetap menjadi aset wisata yang dapat dinikmati dalam jangka panjang. Dengan demikian, kawasan Kampung Baru semakin dikenal sebagai bagian penting dari sejarah Kota Solo. Nanti dicatat lagi karya berikutnya, Sari Batang Malam Biriku, jangan kemana-mana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending

Iya, sahabat budaya, Rijal hadirkan informasi lagi berikutnya dari rri.co.id Jakarta. Tiket masuk Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah bisa dibeli oleh masyarakat melalui kanal penjualan resmi yang disediakan panitia. Pengunjung dapat membeli tiket masuk reguler maupun paket building konser melalui situs resmi Jakarta Fair. Pameran dan hiburan Jakarta tahunan terbesar di Indonesia ini akan berlangsung pada 11 Juni hingga 12 Juli 2006 di G Expo Kemayoran Jakarta. Selama lebih dari satu bulan, Jakarta Fair akan menghadirkan beragam pameran, kuliner hingga pertunjukan musik untuk masyarakat. Harga tiket pada Senin ditetapkan sebesar Rp40.000 per orang, sementara untuk kunjungan pada Selasa hingga Jumat tarifnya Rp50.000 per orang. Sementara Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional dibanderol Rp60.000 per orang. Selain acara daring, tiket juga dapat dibeli langsung di loket selama acara berlangsung. Panitia memberikan akses masuk gratis bagi anak-anak dengan tinggi badan di bawah 100 cm. Fasilitas juga berlaku bagi pengunjung lanjut usia yang telah berusia lebih dari 60 tahun. Nah, sahabat budaya, untuk mendapatkan fasilitas tersebut, lansia wajib menunjukkan KTP saat melakukan verifikasi di loket. Nah, tiket gratis bagi lansia ini hanya dapat digunakan untuk satu kali kunjungan selama penyelenggaraan Jakarta Fair 2026. Selain lansia, anggota TNI dan Polri juga dapat menikmati akses masuk tanpa biaya dengan menunjukkan KTA yang masih berlaku. Nah, panitia juga mengatakan bahwa tiket yang telah dibeli tidak dapat dijadwalkan ulang maupun dikembalikan dalam bentuk refund.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Biar penanganan bencana alam terus berkembang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita menuju ke azan maghrib untuk dihadirkan azan maghrib sebentar di pukul 17.59. Jadi tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan. Saat lagi akan kita hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Jadi selamat menunaikan azan maghrib. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

Iya, sahabat budaya, sahabat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Makassar sekitarnya. Selanjutnya, sembari menikmati sore bersama keluarga tersayang di libur ini, kita akan menghadirkan ada persembahan lagu religi, juga sebentar ada risalah maghrib ya, mengangkat tema nasihat ulama tentang taubat bersama Ustadz Asri Esos. Setelah itu nanti ada persembahan lagu religi juga, nanti ada informasi religi akan dicat bagikan ke sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil halimil ghafur, al wadudis syakur, mudabbiril umur, wajabiril maksur, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli makdur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjika ilaha minaz zulumatil kubur. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pendengar Pro4 yang saya muliakan. Manusia tidak selamanya melaksanakan kebaikan. Karenanya kita sebagai manusia, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehubungan dengan ini, ada nasihat ulama yang mengatakan seperti ini. Besok-besok kalau lewat di depan penjara, lepa-lepa muki. Kalau tidak mau ki turun dari motor ta, cukup di atas motor sejajar dengan penjara. Kalau tidak mau turun dari kendaraan, cukup di atas kendaraan tak sejajar dengan penjara. Bayangkan orang dalam penjara. Apakah saudara kita, apakah sahabat kita, atau siapalah. Yang jelas ada muslim di situ. Bayangkan orang dalam penjara. Mau juga bebas seperti kita ini. Mau memeluk istrinya, mau makan bersama dengan keluarganya. Cuma satu dan lain hal, mereka berada di balik jeruji besi. Nah, ini salama kiri saliun. Tidak menutup kemungkinan salah dan dosa kita lebih besar ketimbang mereka. Tapi nasobungangi pengalah ta'ala. Allah menyembunyikan aib kita. Apa cita-cita orang dalam penjara satu di saya mau bebas. Lalu kemudian kita yang bebas ini. Apa kita harus dipenjara baru mau tobat? Kalau ini belum kita berpikir, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan rumah sakit, ya singgah. Jangan tunggu keluarga ada yang sakit. Minta izin sama siapa? Saya mau ke UGD. Coba perhatikan orang yang di UGD, banyak kabel-kabelnya. Dibantu pernapasan, dipasangi sonde. Banyak kabel-kabelnya, apa cita-cita orang dalam rumah sakit? Satu ji, saya mau sembuh. Kemudian kita yang sembuh ini. Apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Ini yang sering kita abaikan, kesehatan. Bahkan ada yang berikrar, ya Allah kalau saya sembuh, saya jual tanahku lalu kemudian kubagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya Allah kalau saya sembuh, sholatku di masjid 5 kali. Ya Allah kalau saya sembuh, sedekahku, infakku, saya bagikan kepada orang yang berhak menerima. Ada yang satu hari, ada yang seminggu, setahun, bahkan tidak bakal sembuh. Oleh karena itu, apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Lalu kemudian ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan kuburan, atau kita sebagai Bugis Makassar sebelum dan sesudah Ramadan itu pergi ziarah kubur. Bayangkan orang dalam kuburan. Apakah orang tua kita atau saudara kita atau siapalah? Bayangkan misalnya kalau orang tua kita kuburannya di situ, alhamdulillah misalnya terang kuburannya, mungkin karena di waktu dunianya ibadahnya luar biasa. Sholatnya di masjid, sedekahnya, infaknya, alhamdulillah. Kuburannya terang, makesing ampi-ampena.
Nah, sebab ada juga itu orang itu pina bagus perasaannya kalau nasakiti saudaranya. Padahal orang bijak mengatakan seperti ini. Ketika engkau melihat saudaramu melakukan kemaksiatan di siang harinya, bahkan esok harinya jangan kau rendahkan. Sebab kita tidak tahu amalan apa yang dia lakukan di malam harinya. Imam Ali berkata secara bijaksana, jika engkau melihat orang lebih tua darimu, tanamkan dalam hatimu bahwa dia lebih banyak beribadah daripada saya. Jika engkau melihat orang lebih muda darimu, yakinlah bahwa dia lebih sedikit melakukan dosa daripada saya. Artinya, sedikit pun tidak boleh ada ruang untuk merendahkan saudara-saudara kita. Hadirin para pendengar Pro 4 yang saya muliakan. Tapi bayangkan juga, kalau misalnya di kuburan itu ada saudara kita, kuburannya penuh dengan kegelapan. Mungkin karena di waktu dunianya mencium tangan kedua orang tuanya tidak pernah. Tidak pernah masuk di masjid padahal KTP-nya misalnya Muslim. Tidak pernah membaca Quran. Sedekahnya tidak ada. Kuburannya penuh kegelap. Apa cita-cita orang dalam kuburan? Bahkan yang merasa paling sukses pun. Banyak ayat yang menerangkan ini. Sekiranya kita mampu kembali dunianya, saya akan memperbanyak ibadah saya. Saya akan memperbanyak sedekah saya. Tapi tidak, cuma penyesalan. Apa harus kita menunggu sakarat lalu mau tobat? Oleh karena itu jemaah, mari kita senantiasa beristighfar, mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Mari mencari ampun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardhu 'iddatil muttaqin. Maka bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu yang disediakan surga seluas langit dan bumi dan diperuntukkan orang-orang yang muttaqin. Nah, kira-kira maukah kita paling 60-70 tahun, mau kita taat kepada Allah paling 60-70 tahun, kita taat kepadanya, tapi setelah itu kita bahagia seterusnya? Ataukah mau bebas di dunia ini 60-70 tahun, tapi setelah itu disiksa di hari kemudian? Karenanya hendaknya kita sadar bahwa dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Sekali lagi, dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Jamaah RRI yang saya muliakan, makanya saya akan tunjukkan kepada kita semua, kenapa misalnya kita sholat, kita puasa, zakat, atau yang jelasnya, kenapa mesti perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggal? Kalau Allah menurunkan Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran itu sebagai manusia mengamalkan, itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Taruhlah, saya kasih contoh sederhana jemaah. Taruh misalnya kalau ada orang di sekitar kita ini, ada orang kasih kita tanah 1 hektar, saya yakin sudah miliaran harganya. Kemudian orang itu dia bangun rumah untuk kita. Nah, kasih lagi uang 10 juta misalnya tiap bulannya. Kalau ada orang sebaik ini, apa yang kita lakukan? Kalau ada permintaan orang ini, selama mampu kita kerjakan, pasti kita kerjakan. Keterlaluan kalau tidak. Taruhlah misalnya dia bilang, wahai saudara, saya kasih kita tanah gratis, saya bangun rumah untukmu juga 10 juta per bulan, cuma permintaan saya satu, jika di pekarangan rumahmu itu masih luas tanahnya,
Coba tanam mangga di situ. Tapi saya ingatkan, nanti kalau mangga itu berbuah, bukan untuk saya, untuk kamu. Kira-kira mau tanam mangga atau tidak? Keterlaluan kalau tidak. Sudah dikasih segala-galanya, dikasih tanah, rumah, 10 juta per bulan. Ini cuma permintaan satu, disuruh tanam mangga, hasilnya pun mangga untuk kamu. Sekarang mari kita melihat Allah. Sebenarnya semua makanan yang kita makan itu berasal dari Allah. Tidak ada profesor di bidang pertanian yang bisa bikin satu biji beras. Tidak ada yang bisa bikin satu biji jagung. Bahkan Allah menantang manusia. Coba surah Al-Waqiah buka. Artinya, coba kalau kau tanam pohon, siapa yang tumbuhkan? Kau tahu, kami atau kamu? Artinya segala fasilitas yang Allah berikan di permukaan bumi ini begitu banyak. Permintaan Allah satu, kerjakan perintahku, tinggalkan larangan-Ku. Salah satu perintah Allah misalnya, laksanakan sholat, hasilnya sholat bukan untuk Allah, untuk kita aja. Tapi kenapa sampai detik ini banyak orang mengaku muslim tapi tidak sholat, sholatnya tidak beres, apalagi sedekahnya, mengajinya. Karenanya jamaah yang mulia, mari kita senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardhi lati lil muttaqin. Saya kira cukup sekian. Allahumma wafiqna wa antri. Assalamualaikum.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta,

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

0: waktunya kentongan.
1: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI. Pastikan instalasi

0: benda mudah terbakar seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita menuju ke pukul 7 malam untuk menghadirkan info kabar Anda berlanjut di program apresiasi budaya lokal sesi yang pertama. Namun Richard mau hadirkan satu informasi haji dari rri.co.id Madinah. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 mulai memadati raudah di Masjid Nabawi. Kunjungan berlangsung sejak kedatangan mereka di Madinah. Kepala Sektor Khusus Nabawi Muhammad Thoriq menyebut bahwa jumlah kunjungan sangat tinggi, ribuan jemaah Indonesia masuk raudah setiap hari. Total kunjungan dapat mencapai 88.000 jemaah per hari, di mana pergerakan jemaah diatur secara bertahap setiap jamnya. Sebagai contoh, lebih dari 1.000 jemaah masuk pada sore hari, sementara kelompok terbang berikutnya kemudian bergantian masuk area raudah. Petugas memfasilitasi pendaftaran melalui sistem izin tasrei kolektif, di mana pengurusan dilakukan ketua kelompok terbang di bawah pengawasan petugas. Selain itu, jemaah juga dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi Nusuk. Nah, fasilitas tersebut memudahkan akses untuk masuk ke raudah. Nah, jemaah asal Solo Saudi ini juga mengaku bersyukur mendapat kesempatan tersebut dan manfaatkan waktu singkat untuk beribadah dengan khusyuk. Raudah berada di antara makam Rasulullah dan mimbar Masjid Nabawi. Tempat raudah ini ya, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu area mustajab dan dijuluki Taman Surga. Oke, sekarang kita ikuti dulu info kabar Anda, sahabat budaya, di pukul 7 malam ini.
1: Kabar Anda Pro 4.
0: Sahabat budaya, Mapadeko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang dilaksanakan setelah panen padi. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko ini berasal dari kata Adengka Aselolo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng atau lesung. Suara alu atau kayu penumbuk yang menghantam lesung ini menciptakan bunyi khas dan irama yang khas, menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan syukur sumber kehidupan mereka. Nah, dengan demikian Mapadeko ini menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada sang pencipta. Nah, Mapadeko ini juga menjadi sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, serta mempererat hubungan sosial. Mapadeko ini juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat budaya, informasi ekor pertama kita malam hari ini di program apresiasi budaya lokal sesi pertama, dicatat hadirkan informasi dulu dari rri.co.id Sengkang. Kunjungan Menteri Agama RI sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As'adia AG Profesor Dr. Nasaruddin Umar ke kampus 3 As'adia Macanang Kabupaten Wajo pada Jumat kemarin. Ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan peran pesantren sebagai kawah Chandra di muka, lahirnya sumber daya manusia unggul dan pusat penguatan peradaban umat. Dalam kunjungannya yang didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Haji Ali Yafi tersebut, perhatian pemerintah terhadap pengembangan pesantren kembali ditegaskan. Seiring tantangan zaman yang menuntun lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kokoh dalam moral dan spiritual. Menurut Ali Yafi, Pondok Pesantren As'adia ini telah membuktikan eksistensinya selama puluhan tahun sebagai lembaga pendidikan yang konsisten melahirkan generasi berilmu, berakhlak, serta memiliki pandangan keagamaan yang moderat. Sementara itu, Prof. Nasaruddin Umar mengajak para santri untuk membangun kedekatan dengan alam sebagai bagian dari proses pendidikan yang membentuk karakter dan menumbuhkan rasa syukur. Sekaligus juga mengingatkan pentingnya menjaga harmoni antara kecerdasan intelektual dan spiritual serta membiasakan diri mengawali setiap aktivitas dengan basmalah. Selain memberikan arahan kepada para pesantri, Menteri Agama bersama Ali Yafi turut meninjau sejumlah fasilitas yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan pendidikan terpadu As'adia.

0: itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
1: Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
0: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
2: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari

sering mendengar tentang Bank Indonesia yang mengatur suku bunga untuk mengontrol harga. Itu benar, tapi di balik itu, pemerintah daerah punya senjata andalan yang jarang dibicarakan. Namanya belanja tak terduga. Kebanyakan dari kita tahu dana ini hanya dipakai kalau ada bencana alam atau banjir. Ternyata, uang darurat ini punya peran rahasia dan sangat penting untuk menstabilkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Inflasi di daerah seringkali melonjak gara-gara harga makanan pokok seperti cabai, bawang, atau beras mendadak mahal. Kenapa mahal? Bukan cuma uangnya yang banyak beredar, tapi seringkali karena pasokan barangnya terhambat atau biaya angkut dari petani ke pasar itu mahal sekali. Disinilah belanja tak terduga bekerja. Dana ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk membayar sebagian biaya angkut komoditas pangan. Misalnya, mensubsidi harga solar truk pengangkut bawang dari sentra produksi. Selain itu, dana ini juga bisa membiayai operasi pasar murah besar-besaran, di mana barang dijual langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Ini adalah tindakan langsung di pasar, tanpa perlu menunggu kebijakan besar dari pusat. Pemanfaatan belanja tak terduga ini menunjukkan satu hal, mengendalikan harga itu bukan cuma tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ragu menggunakan uang darurat ini demi menstabilkan harga. Dana ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian harga harus dilakukan bersama-sama pusat mengatur uang, daerah mengatur barang dan jalur distribusinya. Dampaknya langsung terasa, harga di warung jadi lebih stabil, belanja jadi lebih tenang. Jadi, mengenal peran dana belanja tak terduga berarti memahami bahwa kita semua dari kantor Pemda sampai pasar tradisional berada dalam satu tim. Bukan hanya urusan angka-angka ekonomi yang rumit, tetapi juga aksi nyata untuk menjaga daya beli kita. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan setiap warganya mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

Iya, sahabat budaya, Richard lanjut lagi informasinya dari RRI.co.id Bulukumba. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan Panitia Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba menggelar aksi donor darah pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi pelaksanaan perdana

dana program donor darah rutin pekanan yang digagas oleh pengurus PMI Kabupaten Bulukumba. Program tersebut akan dilaksanakan setiap hari Jumat sebagai upaya menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pelaksanaan donor darah rutin ini akan dipusatkan di dua lokasi yakni Masjid Islamic Center, Dato Tiro Bulukumba dan Masjid Agung Bulukumba. Melalui program ini PMI berharap dapat memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi pendonor darah secara sukarela dan berkelanjutan. Kepala Markas PMI Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Andi Azizul Haq menyampaikan bahwa program donor darah rutin setiap pekan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis untuk memastikan ketersediaan stok darah di unit transfusi darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bulukumba tetap aman dan mencukupi kebutuhan pasien.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Budaya, Richard pamit, terima kasih banyak. Kita berakhir di program Apresiasi Budaya Lokal sampai di jam 8. Nanti jam 8 ke jam 12 ada rekan saya Ruslan akan menemani Sobat Budaya bermalam minggu. Ya, jangan kemana-mana.

0: Sahabat budaya sungkeman. Sungkeman merupakan tradisi umum yang dilakukan di Indonesia termasuk dalam masyarakat Sunda sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarganya yang telah lebih tua. Tradisi sungkeman sahabat budaya biasanya dilakukan setelah salat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian orang tua memberikan maaf kepada dua restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, dan pentingnya menjaga kehormatan hubungan keluarga.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sobat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini, tepatnya di hari Sabtu 13 Juni 2026. Saya Ruslan hadir kembali menyapa Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Baik sobat budaya, untuk lagu Nusantara akan hadir di ruang dengar Anda hingga nanti di jam 21 sebelum kami hadirkan acara Dimensi Keroncong.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: mendadak buyang ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombatara di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baru saja kita nikmati beberapa seningan lagu-lagu Nusantara di ruang dengar Anda. Kami hadirkan juga sejumlah informasi di ruang dengar Anda. Kali ini mengenai tingginya kebutuhan darah di Kota Makassar menjadi tantangan tersendiri bagi unit transfusi darah atau UTD PMI Makassar. Sebagai kota rujukan, layanan kesehatan di kawasan Sulawesi Selatan permintaan darah terus meningkat setiap harinya seiring banyaknya pasien dari berbagai daerah yang menjalani perawatan di Makassar. Wakil Ketua UPTD PMI Makassar Kudri Arsyad mengatakan idealnya PMI Makassar memiliki ketersediaan stok harian sekitar 2.500 kantong darah. Namun saat ini jumlah stok yang tersedia masih berada di kisaran 300 kantong. Menurutnya kondisi ini tidak disebabkan oleh berkurangnya jumlah pendonor melainkan meningkatnya kebutuhan darah dari rumah sakit. Karena itu PMI terus berupaya mengoptimalkan stok darah harian melalui penguatan jaringan relawan dan komunitas donor.

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Abaik kering, kibang mapura mama.
0: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tetapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.

0: yang dapat dilewati, yaitu melalui jarak terdekat Buluk Dua, melalui Kabupaten Maros Cambah, atau melalui jarak terjauh, yaitu Kota Parepare. Wilayah ini di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Baru, dan di sebelah barat dan utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone. Sedangkan untuk wilayah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Lilir Riaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dengan beberapa pertimbangan oleh tim, maka kami memilih melalui Jalan Camba, Kabupaten Maros. Alhamdulillah, selama perjalanan tidak ada kendala apapun. Singkat cerita, kita sampai di Kabupaten Sopeng. Setelah makan siang dan istirahat sejenak, kami langsung berdharma wisata tentunya untuk menikmati keindahan Kabupaten Sopeng dan melihat-lihat lokasi spot wisata di Kota Kalong ini. Saat berkunjung ke pusat Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, bangunan unik dengan warna mencolok ini pastinya menyita mata Anda. Bangunan di atas bukit yang paling tinggi tersebut bernama Villa Yuliana, landmark Kabupaten Sopeng dan merupakan peninggalan bangsa kolonial. Di balik keunikan arsitektur Eropa bercampur Bugis, bangunan tersebut menyimpan sejarah panjang yang membalut Kota Kalong ini. Villa tersebut dibangun bangsa kolonial mulai tahun 1905, selesai dan diresmikan setahun setelahnya, yakni tahun 1906. Pada saat itu, bertepatan dengan kelahiran Putri Yuliana, anak yang ditunggu-tunggu dari Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina. Kami masih penasaran dengan keberadaan Villa Yuliana ini yang sangat cantik untuk dijadikan spot foto dan menarik dikunjungi. Tapi kami melihat tidak ada sama sekali pengunjung yang datang selain kami, tim RRI Makassar. Bahkan penduduk lokal pun tidak terlihat sama sekali untuk menikmati keindahan Villa Yuliana walaupun hanya sekedar foto ataupun bersantai. Lalu kami disambut oleh pengelola dan adik-adik Dara dan Daeng Pendidikan Kabupaten Sopeng yang tentunya memiliki semangat untuk memperkenalkan Villa Yuliana ini. Hampir 2 tahun sektor wisata terdampak akibat virus COVID-19 yang harus mengikuti protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung wisatawan ke Sulawesi Selatan. Ini sangat berimbas pada Villa Yuliana karena tidak ada pengunjung yang datang ke museum ini. Berbeda sebelum corona melanda villa ini, cukup ramai dikunjungi.
1: Nama saya Sudianto. Sekarang saya sebagai Kepala Seksi Museum dan Purbakala, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah jelas kalau masalah pengunjung dan segi itunya, kalau sebelum pandemi itu ya jelas lebih banyaklah dibanding setelah pandemi ini.
0: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan secara berkala di sejumlah daerah di Indonesia bergantung pada kondisi masing-masing wilayah. Sulawesi Selatan masuk tahap level situasi 2, berarti situasi di mana insiden komunitas rendah dan Kabupaten Sopeng termasuk memasuki daerah zona hijau. Apa yang menjadi kendala sehingga Villa Yuliana ini tidak diminati oleh masyarakat lokal? Setidaknya untuk bersantai ataupun menikmati setiap sudut Villa Yuliana untuk berfoto dan dijadikan story di media sosial.
1: Kalau saya sebenarnya secara pribadi, Bu, untuk hal itu kita memang masih kurang dalam hal promosi.
2: Promosi.
1: Itu, ya, promosi. Jadi promosi untuk ke semua tempat lah, bahkan ke maksudnya lingkup lokal saja kita masih kurang promosi juga sebenarnya. Terlihatkan dari kurangnya minat dari masyarakat lokal untuk berkunjung ke Villa Yuliana ini. Bahkan kalau obrolan-obrolan di luar itu kami

0: Biasa mendengar bahwa mereka bahkan tidak tahu, oh ternyata Villa Juliana sudah jadi museum gitu. Artinya kita memang kurang promosi lah ke mereka.
1: Ini menjadi sebuah motivasi untuk masyarakat lokal Kabupaten Sopeng untuk menarik pengunjung dari luar. Bahkan, anak-anak daerah dari Kabupaten Sopeng yang sudah berhasil bahkan merantau ke daerah lain juga harus memperkenalkan Villa Juliana sebagai ikon Kabupaten Sopeng.
2: Saya Samsul Darmawan, akrab disapa Darmawan, lahir dan besar di Kabupaten Sopeng. Saat ini saya berdomisili di Manokwari, salah satu pariwisata yang ada di Kabupaten Sopeng, yaitu Museum Villa Juliana, yang tidak hanya sebatas tempat menarik dan indah untuk dikunjungi, namun juga merupakan tempat yang mengandung nilai-nilai pendidikan, yaitu pendidikan sejarah. Villa Juliana ya, juga merupakan peninggalan Belanda yang hanya ada dua di dunia, yang satu ada di Belanda dan yang satu di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Sopeng. Sebagai peningkatan pariwisata, tentulah dibutuhkan yang namanya promosi, di mana promosi menurut Nicholas dalam bukunya Swasta dan Irawan tahun 2008, promosi yaitu arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan menurut Ciptono 2015, promosi adalah elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya informasi yang membujuk dan mengingatkan kembali kepada konsumen akan merek dan produk perusahaan. Maka dari pengertian promosi tersebut, saya sendiri berpendapat dan memberi saran serta masukan kepada pemerintah setempat agar mengelola museum tersebut sedemikian dan sekreatif mungkin mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari penggunaan digitalisasi, perawatan secara berkala, serta mengaplikasikan budaya si peketau yang ada di Sopeng. Dalam artian masyarakat Sopeng itu sendiri mengedepankan keramahan kepada setiap wisatawan yang datang dan berkunjung di museum tersebut. Terakhir, tidak lupa dengan mempertahankan originalitas museum itu sendiri.
1: Budaya Sipakatau yaitu saling menghormati sesama manusia. Masyarakat Kabupaten Sopeng sangat memegang falsafah ini. Dan kami pun merasakan keramahan itu dari masyarakat Kabupaten Sopeng. Setelah kami berkeliling melihat-lihat dan berfoto di setiap sudut Villa Juliana, terlihat antusias dari Haura Mulia Mesya sebagai anak dara Kabupaten Sopeng 2021 sekaligus dara intelijensia tahun 2021 untuk berpartisipasi mempromosikan daerahnya.
3: Saya Haura Mulia Mesya sebagai anak dara Kabupaten Sopeng tahun 2021 sekaligus sebagai dara pendidikan intelijensia Sulawesi Selatan tahun 2021. Nah, menurut saya terhadap Villa Juliana ini agar bagaimana eksistensinya terus berkembang mengikuti zaman ini adalah tentunya melakukan promosi-promosi khususnya di media sosial, karena tidak menutup kemungkinan sekarang banyak pengguna media sosial di Indonesia itu semakin meningkat. Karena itu saya sebagai generasi muda dan dengan teman-teman saya juga ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk ikut mempromosikan cagar budaya ini agar bagaimana dikenal oleh masyarakat luas dan juga bahkan turis-turis asing juga bisa dapat mengenal Villa Juliana ini.
1: Juliana adalah bukti akulturasi kebudayaan pada rancangan bangunan masa kolonial. Terlihat pada beberapa bangunan tua di Sulawesi Selatan, salah satunya di kota Kalong, Watan Sopeng. Konon, villa itu dinamakan Villa Juliana karena dibangun khusus untuk menyambut kedatangan Putri Juliana dari Belanda. Meski kunjungan tersebut batal, karena kondisi keamanan di beberapa daerah di Indonesia waktu itu, termasuk Sulawesi Selatan, sedang tidak stabil. Villa Yuliana merupakan hadiah dari Ratu Wilhelmina. Beberapa saat setelah kelahiran putrinya Yuliana, sebagai simbol penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Sopeng kepada pemerintah Hindia Belanda, yang juga pernah digunakan sebagai kediaman resmi kontrolir Sopeng pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
4: Dr. Karim, MPD, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Cara yang kami lakukan, salah satunya seperti yang sekarang ini, jadi bukan hanya RRI Net ini yang datang, kami juga sudah promosi melalui majalah pesawat terbang, juga anak muda kita yang mau melakukan prawedding, ya juga melakukan prawedding di sini, dan kita tidak mau biaya untuk itu, dan itu langsung di anak-anak kita menguploadnya di Facebook, di media sosial, dan itu akan tersebar luas. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan setelah pasca COVID ini kembali pengunjung lebih banyak dari sebelumnya. Karena kan pasca COVID berlangsung ini pasti pengunjung berkurang, baik pengunjung umum maupun pengunjung anak sekolah sebelum pandemi banyak. Dan mudah-mudahan pasca pandemi ini, kalau memang pandemi ini berlalu, mudah-mudahan anak sekolah juga kembali berkunjung, sehingga nanti Villa Yuliana ini bisa dimanfaatkan sebagai edukasi yang sekaligus juga berwisata, dan juga tamu-tamu luar bisa juga datang. Dan saya kira Villa Yuliana ini adalah salah satu ikon sejarah, keberadaannya menunjukkan bahwa memang Villa Yuliana ini Belanda pernah ada di sini gitu ya. Apalagi Villa Yuliana ini tidak sembarang tempatnya, dia berdekatan dengan rumah Dinas Bupati.
1: Saat ini, villa yang telah seabad lebih menanti kehadiran Putri Yuliana berubah fungsi menjadi Museum Latem Mak Mala Kabupaten Sopeng. Berbagai koleksi prasejarah juga bisa ditemukan di tempat itu, seperti fosil gading gajah yang ditemukan di Kecamatan Lili Rilau pada tahun 1993. Juga ada fosil tengkorak dan taring babi rusa raksasa, fosil tulang kerangka, fosil gigi kerbau hutan, fosil manusia dari zaman Homo erectus. Manusia purba tersebut berjenis pikung kubah Sanguran Jawa Tengah. Selain itu, terdapat juga Homo florentiensis Leang Bua Flores yang berumur 18.000 tahun. Kura-kura raksasa, kapak genggam, dan masih banyak lagi selain fosil dan artefak. Di dalam Villa Yuliana terdapat banyak foto yang dipajang pada dinding, seperti foto jembatan gantung Macanre, foto kepala daerah Amin Daeng Situru yang disimpan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1933 hingga 1935. Serta foto Dongiri, tema tipa salah satu falsafah hidup orang Sopeng.
4: Harapan kita Villa Yuliana ini ke depan bukan hanya di seperti ini, tetapi terus kita pelihara dan tanpa mengubah bentuk, tanpa mengubah bentuk aslinya, baik dari segi warna. Karena ini beberapa peneliti datang, ini memang barang langka, karena ada bangunan ini adalah kombinasi antara arsitektur Eropa dan arsitektur Bugis, sehingga itu akan dipertahankan. Kemudian harapan kita ke depan bukan hanya nanti pemerintah kabupaten, tetapi mungkin Balai Cagar Budaya juga bisa masuk untuk memberi kontribusi ke pemeliharaan villa ini. Dan villa ini nanti tetap dijadikan sebagai tempat untuk belajar sejarah, tempat untuk belajar purbakala, dan menjadi juga salah satu bagian untuk penelitian tentang kepurbakalaan yang ada di sekitar Sopeng ini.
5: Ayo ke Sopeng!

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Baik anak-anak, tulis harapan kalian masing-masing untuk masa depan.
1: Baik, Pak.
2: Pak, tinta pulpennya habis.
1: Ini Andi, pakai punyaku. Harapan nggak boleh berhenti hanya karena tinta habis.
0: Harapan tak terkikis walau tinta habis.
3: Raka, kamu batuk lagi? Dari kemarin nggak berhenti-berhenti deh. Oh, jangan-jangan kamu tuberkulosis ya?
4: Oh, cuma debuli. Nanti juga sembuh kok.
3: Nggak gitu, kamu harus periksa, Kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok.
4: Serius gratis? Aku kira ribet dan mahal.
3: Enggak kok. Yang penting jangan ditunda, biar cepat sembuh dan gak nular ke orang lain.
5: Program penuntasan tuberkulosis bersama wujudkan Indonesia bebas tuberkulosis.

0: Sobat Berdaya, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabaran Pro 4. Palu basah adalah kuliner khas Makassar, berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuah yang dimasak dengan berbagai rempah dan khas dan menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah. Di atasnya palu basah menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih, sementara coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto yang biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan palu basah lebih nikmat dan nikmati bersama nasi hangat. Untuk pengalaman makanan yang lebih otentik dan gurih, Anda bisa meminta tambahan telur ayam kampung mentah yang dicelupkan ke dalam sebuah kuah panas saat disajikan. Juga dapat menyesuaikan isiannya seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, atau paru.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Budaya, Sulawesi Selatan.
1: Wei Uti, ini danau pega gaya kau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, nggak so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata kan tidak sia-sia kemari, toh.
0: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita pelihara apa duluan ini pohon, wah?
0: Apa Ngana bilang? Siapa yang mempanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patida Ulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Ulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
0: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Poselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asali mau huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa, penu walo umowali, batango ayu, wa wilayah boito papa, ulatia papa.
1: Sabari po, jamu alu kuasamu tutu au ito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asali japo dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto, tia mau longi mato, to dia dianggato.
2: Sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolan tauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemuto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah,
4: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
1: Hemuto!

0: merasa Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, bolai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, bopohulia to ayua,
1: ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu,
4: diam, jangan bergerak.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tilade lo, De Dayanga lo, De Ulandea lo, De Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, jago data cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango, ulalo, lo limutu.

segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, jajah dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jati dor.
1: Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga. Kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
3: Uti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita melanjutkan kebersamaan kita di acara Keroncong, Dimensi Keroncong malam hari ini bersama saya Ruslan. Silakan yang mau bergabung boleh bergabung di 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Dimensi Keroncong.
1: Dimensi Keroncong.
0: Dari siapa dan di mana?
1: Dari manusia di Pancang Satu.
0: Gimana kabar, Tap?
1: Sehat? Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Oke. Okay. Kita mau dengarkan lagu apa ini? Keroncongnya.
1: Keroncong. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya.
0: Selamat malam duhai kekasih. Selamat malam. Selamat malam.
1: Ah, bakal.
0: Selamat jalan, Ji.
1: Selamat jalan, Ji. Ada.
0: Iya.
1: Pertemuan
0: yang ku inginkan kini jadi kenyataan.
1: Bandung kapan? Hah? Lagu dangdut pertemuannya. Ada pertemuan hitam, Mbak.
0: Iya, insya Allah. Di. Tunggu dulu, karena pernah error tuh ini, Bella.
1: Bada kan?
0: Ah, lagi biasa, tapi karena pernah.
1: Oh, anu, ngapain kalau dada ya. Keroncong. Sepasang mata bola.
0: Sepasang mata bola kita masih Sundari.
1: Iya.
0: Sundari Sukoco. Sundari Sukoco.
1: Iya.
0: Oke, kita ngobrolin tentang makanan cemilan favorit di malam hari. Karena kan ini juga masih ada kaitannya juga dengan begadang. Nonton bola biasanya. Kalau kita paling suka cemilannya kalau malam itu apa biasanya? Suka ngambil
1: cemilannya.
0: Ya, cemilan 10, 11.
1: Bukan cemilan di celana.
0: Lapa basang. Ada kah biasa orang makan basa malam-malam di Sudiang? Ada penjual basa maghrib pina mulai menjual.
1: Iya, tapi emangnya
0: sama bubur kacang hijau. Saya bilang nak balik kini, nak balik kewaktu. Nah, biasanya kan sup pagi.
1: Enak itu kalau pagi ya, Mbok.
0: Iya, mungkin karena terbiasa pagi, jadi dia mungkin coba. Nah, bilang dia banyak penjual kalau pagi, jadi dia coba mulai menjual sesudah salat maghrib. Dia jualan mie basang sama bubur kacang hijau.
1: Ah, nanti biasa kalau malam itu kita beli ke
0: apa?
1: Bolu kah?
0: Bolu?
1: Iya.
0: Bolu di
1: dengan teh atau kopi.
0: Dengan teh atau kopi ini dicelup-celup.
1: Iya.
0: Diputar, dijilat, baru dicelupin.
1: Iya, baru di anu di tidak dikunyah itu.
0: Makanan dulu bolu.
1: Langsung mami.
0: Salam-salam Maki Pale.
1: Sama lagi kalau orang ngumpung.
0: Ada boluku ini, bolu tangkis. Bolu tangkis namanya kue.
1: Iya, bolu anu, bolu pesa.
0: Bolu tangkis.
1: Ini apa? Yang bodoh.
0: Lanjut.
1: Salam-salam dulu, Bang.
0: Iya, persiapan nonton sepak bola tuh.
1: Iya, oh iya tahu ini main mau ini.
0: Nanti itu.
1: Saya kira mulai tadi malam.
0: Enggak, maksudnya setiap malam memang tahu.
1: Oh, jadi begadang sambil begadang minum kopi di.
0: Iya.
1: Dengan bolu.
0: Lanjut.
1: Salam dulu Pak Nambo. Pertama.
0: Iya.
1: Ada Bu Hartina,

0: ada Ibu Niar, ada yang di samping itu Bahar.
1: Iya, semuanya Midi.
0: Dan di waktu siapa itu?
1: Asri.
0: Asri, iya. Dan apalagi lagi semuanya Miambo.
1: Iya.
0: Tanpa terkecuali. Ambo,
1: yeah.
0: Cek selalu.
1: Yeah.
0: Ini mana ambil Pak Umar, Ambo?
2: Ambo sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan semuanya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Umar. Di belakangnya Pak Umar, kita terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Radin.
3: Dimensi keroncong.
1: Dimensi keroncong. Ada kabur roncong malam ini? Siapa tahu ada buroncong persiapan sepak bola nanti ini.
3: Buroncong kalau sore-sore belum ada.
1: Iya, di sore-sore tuh enak sih kalau buroncong.
3: Iya.
1: Ini nanti yang main ini Kanada melawan Bosnia. Kanada melawan Bosnia Herzegovina.
3: Bosnia sama
1: Kanada.
3: Sudah kemarin.
1: Tanggal berapa ini, Kak?
3: Ya sudah itu kemarin malam itu.
1: Oh, tanggal 4, tanggal 3.
3: Iya.
1: Oh iya,
3: Bosnia
1: tanggal.
3: Bosnia sama
1: sebentar.
3: Menangan itu Kanada.
1: Oh, sebentar Amerika melawan Paraguay.
3: Ini alunya barangkali yang
1: iya,
3: yang dibawanya itu.
1: Sebentar Amerika melawan Paraguay. Paraguay itu melawan Amerika.
3: Tadi pagi Amerika sama
1: Paraguay. Oh, Qatar. Paraguay. Qatar kalah berarti.
3: Paraguay 4-1.
1: Berarti Qatar melawan Swiss.
3: Iya.
1: Berarti ikuti iya. Betul ini pertandingan tahu.
3: Iya. Tidak tahu apa nih yang timain kalau subuh.
1: Subuh nanti Qatar melawan Swiss.
3: Oh, Qatar sama Swiss.
1: Iya.
3: Iya. Jam 3 baru main.
1: Iya, jam 2 waktu Indonesia Barat tapi jam 3 kalau di sini.
3: Iya. Kalau saya bangun sembahyang sudah subuh baru. Oh, habis sudah baru bangun.
1: Ya, silakan Pak Radin lagunya dulu.
3: Mengapa kau menangis?
1: Mengapa kau menangis? Mengapa kau menangis? Toto Salmon atau Tuti?
3: Ya, itu
1: Toto.
3: Tuti apa siapa?
1: Tuti Triseda. Oke, kalau Pak Radin biasanya cemilannya kalau di malam hari biasanya apa nih paling suka sambil nonton sepak bola mungkin?
3: Ngemil. Kadang-kadang tidak ada, kalau ada yang tinggal itu sisa itu dua. Kalau yang tidak ada beli ya cemilan itu pasang gorengan.
1: Oh, menjual gorengan juga di sana?
3: Ya, kalau goreng kalau ada beli gorengan kalau sore kan kalau ada yang tinggal.
1: Iya, oke Pak. Lanjut
3: nih, tidak ada, tidak ada. Jadi,
1: iya, lanjut salam
3: saja. Nonton saja.
1: Nonton saja deh sambil bayangkan minum kopi sama
3: kue. Minum kopi pagi baru minum.
1: Dibayangkan saja toh.
3: Minum air saja putih.
1: Oke, lanjut salam.
3: Ya, baru lewat Ibu Nursia sama Pak Umar. Ada Leo Pading, Sinta MU, Ibu Marlina, Bapak Asis, Wanda Tengpindang, Bapak Yani Tasmul, di Sopeng, ya. Semua-semuanya, Ibu.
1: Iya. Yeah.
3: Yes. Selamat pagi bertugas.
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Pak Radin.

0: Iya, aduh, baku lomba-lomba semua Mas Indonesia kembali ya sahabat budaya. Di 0811 400 9250 ya. Susahnya dia terima kok. Aduh. Ah, akhirnya tembus. Assalamualaikum. Dimensi keroncong. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Dimensi keroncong.

0: Dirimensi berkerancong. Iya, dengan Puan Dato dipindah.
1: Puan Dato dipindah. Puan Dato
0: ikut.
1: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Orang di tetangga ini ribut main karaoke.
1: Oh, deh.
0: Malam minggu
1: ini. Iya. Apa biasanya cemilan-cemilan cepulunya ini? Kalau Puan Dato.
0: Kalau Malang itu songkolok Bagadang.
1: Oh, ada penjual songkolok Bagadang.
0: Sama di Pindrang banyak. Pindrang ada juga. Putu Malam yang bunyi-bunyi itu kayak menangis.
1: Oh,
0: kayak anu kereta iya.
1: Iya.
0: Yang madupu-dumpu ya, bunyi-bunyi. Biasanya di situ di Malang ada lewat kalau malam.
1: Apang panas di Kabupaten Bulu Apang.
0: Apang pelah banyak.
1: Banyak di.
0: Kalau di Pindrang ini apang pelah ada pagi, ada siang, ada malam.
1: Oh.
0: Kalau Apang.
1: Beda-beda rasanya itu apang pagi, apang siang.
0: Di situ dekat rumahnya mamanya siapa itu lah Kapi?
1: Kapi. Oh ya Kapi.
0: Di situ penjual apa nggak ada di situ penjual putu penjual roti pemutu
1: roti oti
0: orang sini bilang roti pemutu Rawajo bilang roti oti
1: kalau di kampung saya Robert namanya
0: Robert
1: roti ber
0: roti punya cowok nih ada juga jadi campur juga sedikit oti
1: orang
0: di sini bilang loka kalau oti
1: Salam-salam.
0: Jumpa-jumpa pale bae. Ada tadi Pak Radin. Terima kasih sempat sapana Pak Radin. Jangan lupa nonton bola Pak Radin, minum kopi Pak Radin.
1: Iya.
0: Ada Pak Is. Ada Hardi Bone, Sumi Delukmu, Bagong, Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Rama. Samsia Mesar, Uki, Suketies, Uli apa kareba Uli, Pak Hamsang, Pak Sani. Indah Dembaji, Abdullah Desewa semuanya. Bapak Ruslan, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
2: Dimensi keroncong, Mbok.
1: Iya, dimensi keroncong.
2: Iya.
1: Dari baik-baik aja, alhamdulillah. Iya. Dari Dimas, Di.
2: Iya, Dimas Bolangi.
1: Di Bolangi. Gimana kabarnya Dimas?
2: Alhamdulillah sehat. Sejuk-sejuk lagi habis hujan tadi.
1: Oh, habis hujan di sana. Iya, di saya.
2: Kemarin tuh, juga.
1: Tadi memang hujan dari saya berangkat dari Sudiang sempat deras hujan.
2: Iya.
1: Oke, kita termasuk suka nyemil juga kalau malam hari.
2: Iya, tapi ini saya lebih suka biasanya kalau buah.
1: Oh, buah-buahan di.
2: Iya.
1: Wah, bagus itu yang sehat itu. Buah apa yang kita paling sering makan kalau malam?
2: Saya tuh sering buah pisang sama pepaya.
1: Oh, bagus dong itu untuk pencernaan itu.
2: Iya, jadi kalau bangun, kalau pagi tuh langsung ke toilet.
1: Iya.
2: Langsung lancar.
1: Lancar gitu. Iya.
2: Iya.
1: Langsung masuk. Oke, kalau kita termasuk juga pecinta bola, Di?
2: Iya, jadi sekali.
1: Mengikuti lewat Pro 3 Jakarta ya? Pro 1.
2: Pro 3 lebih ini.
1: Pro 3 langsung, Di.
2: Iya.
1: Iya. Oke, salam-salam Ki Pale.
2: Yang baru lewat tadi Bunda tuh bersama Nur Alamnya. Terus Bunda Sofi, Bu Niar, Pak Umar dan Bu Nursia, Pak Rejuna, Fadil dan Rizkanya, Bu Rusdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Ahida, Sinta Demiu, Kak Ki Kadurmina bersama Pak Ahmad Yani, Uli Ape, Sumit Delukmu, Pak Is, Opa Din, Pak Asis, Bunda Lina, Bunda Fatma, Bang Ali, Bunda Harsina, dan semuanya nih, tanpa terkecuali yang lagi monitor malam hari ini.
1: Iya.
2: Oke, Mbok, lanjut tugas, Ki. Sukses selalu.
1: Oke, sukses.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dimas di Bolangi. Kita hadirkan dulu, sahabat budaya, lagunya... apa ini sepasang bola mata ya baik.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Mozaik Budaya.
3: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
4: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita buka kembali line telepon di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
0: Iya, dimensi keroncong.
1: Dimensi keroncong, Mbok.
0: Ibu.
1: Waalaikumsalam, Mbok.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Iya, kita sehat-sehat juga.
1: Alhamdulillah, sementara mau nontonin layar lebar depan rumah.
0: Oh, lebarnya berapa meter itu?
1: Lebarnya ya. Kayaknya 2 kok, meter 1,5 deh itu kok layar.
0: Layarnya harus lebar, kenapa bukan layar panjang kah atau layar?
1: Enggak, dia itu mah di teras.
0: Oh, di teras.
1: Kita saya sudah bantu nih menggoreng pisang, bikin terabak.
0: Cepat sekali, nah jam 3.
1: Iya, main ini, main mau iklan dulu.
0: Bentar. Iya. Oke, kita mau pilih lagu apa nih?
1: Adakah?
0: Ada.
1: apa ya?
0: Apa?
1: Bruri angin malam.
0: Oh, saya kira.
1: Berhembus angin malam ya? Adakah?
0: Bruri ini angin malam.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan angin malam judulnya ya?
1: Iya. Yeah.
0: Bukan angin malam ya?
1: Berhembus angin malam. Ya, adakah keroncongnya itu, Mbak?
0: Tunggu dulu. Berhembus.
1: Tolong.
0: Angin malam.
1: Iya, itu yang kalau pertamanya ya, itu lagu syair.
0: Coba nyanyikan sedikit versi keroncong.
1: Berhembus angin malam.
0: Oh, itu mah judulnya.
1: Mencegah.
0: Angin malam judulnya itu. Tapi
1: iya, angin malam.
0: Yang menyanyikan ini adanya tadi angin malam itu tadi penyanyinya bukan Bruri menyanyinya. Dewi
1: ya,
0: Dewi Yul.
1: Enggak apa-apa,
0: oh,
1: yang penting. Kalau Diambang Sore adakah?
0: Apa?
1: Diambang Sore.
0: Diambang sorean dulu. Tapi versi keroncongnya ya?
1: Iya, kalau ada, kalau tidak ada ya itu saja tadi.
0: Iya, oke, paling nanti saya pilihkan dia kalau ada, insya Allah saya putarkan.
1: Iya.
0: Diambang sore, tapi kalau tidak ada diambang malam. Angin malam, oh angin malam, oh, karena
1: angin malam.
0: Iya. Oke, paling kalau cemilan kita apa biasanya kalau malam hari paling suka atau paling doyan? Biasanya ngambil apa, biskuit kah atau apa?
1: Untuk nonton bola atau tidak?
0: Iya, sembarang. Pokoknya malam-malam biasanya.
1: Kalau saya tidak, makan malam jam 6:30, cemilan-cemilannya lebih banyak minum air putih. Nah, ini karena pengaruh juga berat badan.
0: Oh iya.
1: Kalau cemilan. Terus kalian makan telur kah 1 biji, 2 biji, begitu.
0: Oh,
1: kalau
0: itu rahasianya ternyata. Tadi
1: iya,
0: mau coba.
1: Telur.
0: Mau coba.
1: Bagus itu, mengenyangkan perut juga kan.
0: Iya, cocok. Oke, okay. Salam-salamnya.
1: Salam-salam.
0: Iya.
1: Maaf ya semuanya, pendengar Prompat. Kalau saya tidak sebut nama ya. Saya cuma berdoa supaya semoga sehat semuanya sekeluarga, bahagia semua sekeluarga, semuanya tanpa terkecuali, mulai A sampai Z, semuanya bahagia, semuanya sehat ya. Oh ya, Mbok, yeah. Saya kirim ada lagu saya dapat, judulnya Al Senandung Al-Fatihah, saya kirim sama di perempat di pantai ya.
0: Yeah.
1: Kesapa tahu kita mau coba kasih roba Bugis Makassar. Mm-hmm. Bagus sekali sairnya ya lo.
0: Kirimnya
1: Al-Fatihah. Ya, saya kirimnya ke sekarang.
0: Yeah.
1: Kalau selesai. Untuk Mbok,
0: yeah,
1: sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga.
0: Oke, okay,
1: okay, Mbok. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tunggu kirimanku, Mbok.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu, siapa namanya tadi ya? Ibu Fatmawati. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan nama Yani Tasmun di Sopeng, Mbok.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Matiani?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Baru selesai hujanin.
0: Oh, hujan juga di sana.
2: Kalau baru kita, selesai.
0: Kalau kita termasuk suka ngemil-ngemil nggak kalau malam hari?
2: Biasa kacang.
0: Oh, kacang, weh, luar biasa.
2: Iya.
0: tidak asam urat jika lo makan kacang. Direbus. Kacang rebus mungkin ya.
2: Enggak. Langkose.
0: Oh, langkose. Oh.
2: Iya. Yes.
0: Yeah. Rajin tong ya, Mama, nak bikin langkose. Ini biasanya kan lebaran pi orang bikin langkose.
2: Iya, biasa.
0: Jadi sahabat budaya, langkose itu adalah kacang sembunyi, Dik.
2: Bukan.
0: Oh, bukan lain tong
2: ini. Yang itu yang.
0: Oh, yang tidak, iya. Yang tidak pakai, pokoknya yang
2: tidak ada kulitnya.
0: Tidak ada kulitnya, pokoknya.
2: Iya.
0: Iya. Oh, itu dibilang langkose, Dik.
2: Iya.
0: Salam-salam, lagunya dulu.
2: Tak ingin sendiri ya, Mbok.
0: Tak ingin sendiri, oke.
2: Iya.
0: Salam-salamnya.
2: Ya, buat Dimas. Ada yang baru lewat, Ibu Fatma.
0: Mm-hmm.
2: Ada Tita, ada Asar di Bone, Para di Parjuna, Opa Is, Opa Ding, ada Uki, Puan Datu, Bunda Sofi, dan semua-semuanya, Mbok. Mau lagi monitor. Makasih. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Ahmad Yani Tasmun di Kabupaten Sopeng, Kota Kalong. Assalamualaikum. Dimensi Keroncong.
3: Dimensi Keroncong.
0: Ya, dengan siapa?
3: Dengan Bapak Kamarudin.
0: Pak Kamarudin, di mana ki Pak Kamarudin?
3: Di Maros.
0: Wah, Maros, Di. Iya. Oke, Pak Kamarudin, kita mengikut Midi karena penelpon keempat.
3: Iya,
0: yeah. Jadi kalau kita sendiri biasanya malam-malam suka ngemil apa nih?
3: Kalau saya ngemil buah.
0: Oh, buah, Di. Alhamdulillah. Yeah. Buah apa yang? Buah pir, Di.
3: Iya. Yeah. Obat gula.
0: Baru saya tahu itu obat gula ternyata. Jadi kalau untuk penyakit gula yang kena gula cocoknya konsumsi, Di.
3: Iya. Yeah.
0: Buah pir. Oke. Okay. Salam-salamnya Pak Kamarudin.
3: Oh iya. Salam buat Puan Dato, Pak Raden, Bu Fatma, Bu Niar, dan semuanya nih tanpa terkecuali.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Kamarudin di Maros ya. Oke, selanjutnya sahabat budaya. Oke. Kita coba kembali mengelik nih. Tidak ada yang bisa tembus ini. Kita coba terus ya di 0811-400-9250. Susah juga ya. Oh, ini saya sudah tembus. Assalamualaikum. Dimensi Keroncong. Dimensi Keroncong. Rosdiana Yasir ya.
4: Masih lagi jalan
0: ini. Iya, agak ribut ki suaranya.
4: Iya.
0: Langsung mungkin salam-salam balik dulu karena di jalanan ki. Oke. Oke, selanjutnya satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, kita coba terima lagi suaranya enggak jelas gimana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Kelon taro ambo.
0: Iya.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Wah, sedih penatam ambo.
0: Susah sekali diangkat ini baku lomba-lomba ke sama.
5: Iya.
0: Pendengar lain. Ketong
5: kelinga dentes wali.
0: Ini kah? Iya. Oke. Okay. Kalau kita termasuk suka makan apa namanya cemilan gitu ya, makan makanan ringan kalau malam hari biasanya paling suka apa nih?
5: Kalau cemilan saya mau tuh apa namanya, kan mengingat juga bukan jadi belan sakit ya, tapi menghindari sebelum sakit. Terlalu ngemil misalnya mau, coba saja.
0: Oh iya. Iya.
5: Ya, mungkin belum begitu sekali ya, tapi kan
0: menghindari. Sudah tahu bahwa lebih baik menghindari.
5: Mengkonsumsi makanan berlemak di malam hari tidak bagus. Sebenarnya saya suka juga kacang, Mbok. Kacang Garuda itu tapi.
0: Iya.
5: Pernah saya terlalu kena kambing itu saya kena asam urat.
0: Iya.
5: Saya alami dulu. Pengalaman dulu deh. Coba-coba saja.
0: Iya. Sama berarti penyakitnya ini. Suka makan kacang. Tapi
5: kopi-kopi sama roti-roti ke apa kan. Terlalu manis.
0: Iya.
5: Tidak manis di kopi itu ya.
0: Iya. Kembali. Salam-salam lagi Pak Arjuna.
5: Iya. Jadi lagu ikut mami gede.
0: Iya, mengikut meki.
5: Oh iya iya. Salam-salamnya baru lewat. Siapa di jalan itu ada Mbok?
0: Rosnawati Asir.
5: Oh iya, hati-hati di jalan.
0: Iya.
5: Sampai gede tempat tuju dengan selamat. Bunda Sobi, siap-siap Bunda. Terus yang tiap dia sir, siapa lagi nih? Bu Harsina, Bapak Is. Bagaimana Pak Is bola? Lu saya pindah main anu Pak Is. Jerman lawan anu. Apalagi lawan Jerman lu sampai. Kalau besoknya ini kan Maroko sama Brasil, sebelumnya itu Swiss sama Qatar.
0: Iya.
5: Yeah. Ya. Terus siapa lagi nih? Samsir Mesa dibantai Dimas. Pak Umar, Seki Pak Umar. Bupatma juga ada tadi, saya Seki, Bupatma ya. Terus yang ada di shopping juga, siapa di shopping ini? Amani Tasmun, terus Uki Ridaya, terus para tadi yang dari Pindrang di,
0: yeah.
5: Bang Datuk, ya, terus Uli Ape di Senjai, terus semuanya ada Mbak Tantri sama Sinta di MU ya. Ya. Demikian barangkali ya Mbak ya.
0: Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Arjuna ya. Kita hadirkan dulu Dewi Yul, angin malam ya Dewi Yul tadi, kemudian Tak Ingin Sendiri.
6: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan?
7: Mantap
6: wanita
7: ya.
6: Wanita juga bisa ke bulan.
7: Pantas berondo-berondo. Yang udah melampu rupanya tangan tuh.
6: Nih, kenalin.
0: Sebatangnya.
6: Kamu maksudnya wanita itu. Bukan. Dia adalah Christina Hummel Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Rombat RRI Makassar, Suara Budaya Sulsel. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Selang, Kelantarong, Aliran Pekaling.
0: Dimensi Keroncong.
1: Oh iya, Dimensi Keroncong kayak ini. Oh iya.
0: Iya.
1: Dimensi Keroncong.
0: Lagunya apa ini kita mau?
1: Mati Mija.
0: Ih, Mati Mija. Penuh mati.
1: Lain dicari, dan dicari. Keroncong malam minggu paling ini. Ya. Anu paling Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo.
1: Ya.
0: Oke, Bengawan Solo. Kalau kita, cemilannya biasanya kalau malam hari apa nih? Paling favoritnya?
1: Cemilan-cemilan saya kalau favorit biasa ini keropok pisang.
0: Oh, keropok.
1: Iya, keropok pisang dibikin sendiri.
0: Enaknya itu, yang manis atau yang asin?
1: Tergantung dari kita sendiri. Kalau mau dikasih asin nih, ya kita anu kasih garam-garam sedikit. Kalau mau manis, ya campur gula.
0: Ada juga original, jadi
1: tapi pisang khusus. Oh. Ada itu pisang tandus panjang.
0: Oh, iya.
1: Bagus anu naik kerupuknya itu paris lagi.
0: Oh, beda ki dengan anu dia yang biasa Ultima B. Jadi
1: ya beda kalau pisang apa namanya itu pisang kalau kepok. Di kampung tuh yang bikin pisang anggar itu apa namanya? Ya,
0: pisang kepok.
1: Ya, pegang kepo beda itu. Kalau itu bagus sekali, baik keras, baru kuning gitu ya.
0: Boleh nanti dilihat contohnya di kalau ada.
1: Boleh dikirim ke contohnya.
0: Ya, bisa kasih lihat contohnya. Saya biasa yang mengerti. Nanti mengerti kak kalau kulihat contohnya tuh baru dicoba.
1: Gampang itu kalau contohnya sih yang penting dekat jeri.
0: Iya. Oke, salam-salamnya.
1: Jalan salamnya. Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Asri di Lubu Timur Wotu, Nur Hikmah di Maros, Pak Mustah di Maros juga, Pak Umar di Pampan 1, Wan Dato di Pinrang, Pak Asis di Maros, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan 2, Bunda Sophie di Papua Goa, dan Pak Arsina di Paropo, Bimas di Bonlagi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Papua, dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dimensi Keroncon.
0: Wih, Dimensi Keroncon dari...
2: Dari Uli Ape di Sinjai.
0: Iya, tahu Uli Ape. Gimana kabarnya Sinjai?
2: Alhamdulillah, kabar baik di Ban Ruslan.
0: Iya. Kita monitor lewat apa ini? RR digital ya?
2: Lewat RR digital.
0: Oh iya. Oke, kita mau pilih lagu apa nih?
2: Lagunya Deloik, Mengapa Harus Jumpa.
0: Mengapa harus berjumpa?
2: Iya.
0: Oh, Sundari di penyanyinya.
2: Oh ya itu mah.
0: Iya. Yeah.
2: Gak apa-apa.
0: Oke. Okay. Kalau kita paling suka ngemilnya apa nih?
2: Kalau ngemil untuk sementara ini Ban Ruslan tidak karena menghindari ini saya lagi kena diabetes jadi saya itu makan jam 5 sore sudah makan.
0: Sudah stop
2: Untuk ngemil enggak lagi ini.
0: Iya.
2: Kebanyakan saya biasa puasa ini Ban Ruslan.
0: Oh. Kodong, iya. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak.
2: Alhamdulillah agak sudah ini sudah agak main sudah beraktivitas kembali dibandingkan sebelum-sebelumnya ini Ban Ruslan.
0: Yang penting anu di istilahnya disiplin di dalam menjaga pola makan.
2: Ah, betul sekali. Pola makan pola makannya memang saya jaga ini.
0: Iya.
2: Okay. Karena sudah masuk ini sudah bisa masuk kerja kembali dulu enggak bisa ini, enggak bisa beraktivitas.
0: Iya. Oke, Pak. Salam-salam.
2: Iya. Salam buat Ibu Lina di Vetrang, ada Sinta JMU, ada Angga Prasetya, ada Sumi Ibu Sumi Delumu, ada Papa Is, ada Asar di Bone, ada Riko, ada Kak Memuna Ganing yang rawan Samsia Maisar, ada Nasriani Amsir, ada Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario Arjuna, Dimas, Uki, Ban Renol, Puan Datu, Pak Hamsa, sehat selalu Pak Hamsa. dan semua-semua yang lagi monitor. Bandusang, sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uli Ape di Sinjai ya. Selanjutnya sobat budaya masih kami tunggu di 08 11 400 9250. Nah dia nih datang sudah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya yeah. Dari Opa
3: Buroncong.
0: Eh Buroncong.
3: Oh Buroncong.
0: Adakah?
3: Ah, ada kabar. Ada nonton bareng. Data maki anu.
0: Iya.
3: Makan anu namanya apa? Buroncong juga namanya.
0: Oh, iya iya iya. Di mana di TVRI?
3: Buroncong bakar.
0: Oke. Okay. Baik. Kita suka apa nih ngambilnya Opa Is kalau malam-malam?
3: Anu mau saya keroncong namo.
0: Mengikut.
3: Ada yang kemesraan.
0: Mengikut ki kapan nelpon ketiga makin nih?
3: Oh, mengikut apa yang ya. Tadi siapa tadi yang terakhir ini kak?
0: Ada Upi.
3: Siapa? Yang dari Sinjai.
0: Iya, Api siapa namanya?
3: Ay, siapa?
0: Aduh, kenapa nak susah kamu namanya? Uli Api. Uli Api. Uli Api. Uli Api. Uli Api.
3: Oh, ya Budi Ape.
0: Iya, ya, di Sinjai.
3: Ya, langsung ku salami Budi Ape. Kemudian Pak Hamsa, Pak Umar. Lina tadi ada ku dengar, Puan Datu, kemudian Opadin, Andi Rika, kemudian grupnya Pak Ropo, Ibu Hamsina. Kemudian lumu 22. Kemudian siapa lagi yang Nur? Ibu Fatma tadi ku dengar. Bagus juga ya lagunya yang dia mau kirimkan juga. Saya juga mau dengar lagunya. Semua-semua mi.
0: Yeah.
3: Yang jelasnya malam ini sambil menunggu bukan kesayanganku, ayo Arjuna tadi di,
0: ya,
3: yeah. Yeah, jadi saya Belanda. Wow. Dengan Jerman,
0: tau.
3: Andalanku, tapi ini belum kita ini main jadi saya dulu tidak terlalu begadang kak dulu, saya andalanku itu Argentina, Jerman, Belanda, ada tapi baru begadang kak, tapi tetap saya temani teman-teman untuk lebih makan baroncong, sambil menunggu nanti Puang Ambo.
0: Yeah.
3: Datang juga makan meroncong.
0: Okay.
3: Ya, jam berapa di studio ini? Anunya kan nonton bareng nah.
0: Enggak ada nonton bareng ini, dengar bareng.
3: Enggak ada pi, saya kira. Ada karena tadi lewat kan saya mulai rame-rame saya lihat.
0: Yeah.
3: Parkiran kali. Enggak ada nonton bareng.
0: Biasa malam Minggu rame parkiran.
3: Oh, jadi malam Minggu pai.
0: Iya.
3: Iya. Oke lah, mari kita sama-sama menikmati lagu yang saya ikuti juga lagunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Opa Is di Todok Puli. Di mana kira-kira posisinya Opa Is ini yang menikmati acara keroncong ini? Di mobil kah atau lagi di rumah? Baik, ya masih ingin bergabung sahabat budaya kami masih nanti di 08 11 400 9250. Sekali lagi di 08 11 400 9250. Oke sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagunya Bengawan Solo.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
6: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut.
7: Terus, kamu gak marah?
6: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
8: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih ada waktu 10 menit kebersamaan kita di acara Dimensi Keroncong. Assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Abu dari Sewang ini.
0: Wih, lamanya
1: baru. Iya, dari tahu tapi dia diangkang kaki gunung.
0: Oh iya iya, barusannya dengar suaranya lagi di Sewang ini. Gimana kabar?
1: Apa memang kita tidak mau terima kalau telepon biasa?
0: Anda dibuka aja terus. Cuman biasa gangguan ki.
1: Ini saya bilang karena dari dulu itu telepon biasa gitu bikin rame. Oh ampai itu.
0: Iya. Iya. Oke, kita mau dengar lagunya apa ini, Deng?
1: Semalam di Cianjur.
0: Semalam di Cianjur, oke. Kalau kita ada sewang paling suka cemilannya apa nih?
1: Iya, kalau tengah malam itu kerupuk-kerupuk lah.
0: Oh, iya.
1: Iya. Iya, ya, paling juga. Tidak ya terang bulan.
0: Wah, ada terang bulan jadi.
1: Iya.
0: Pasti bukan terang matahari kalau malam hari.
1: Iya dong.
0: Terang bulan sih. Semalam di Malaysia atau di Cianjur?
1: Semalam di Cianjur.
0: Oh, jadi jauh sekali kalau Malaysia.
1: Jauh dulu. Di Cianjur mau.
0: Saya cari dulu ya, mudah-mudahan ada versi keroncongnya.
1: Iya.
0: Yeah. Salam-salam, Maki.
1: Buat Pak Gapus, Lupus Arjuna, Kopadim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri, Henry Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwotu, Junieri Tiga di Sabang, Arfa di Hilayar, sama Samsia Mahibar, Ibu Dewi di Takalar, sama Nur Intang, semuanya nih tanpa kecuali buat Bun Ruslan, yeah. Ya selalu lanjut tugas ki, sampai ketemu lagi.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Abdullah Desewang ya. Jadi yang masih mau bergabung sahabat budaya, kami masih nantikan kebersamaan tadi telepon biasa di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di acara Dimensi Keroncong. Nah sahabat budaya, tentu biasanya kan ada orang banyak yang memang agak senang ya kalau malam-malam itu ngemil. Biasanya justru juga banyak orang yang mengatakan bahwa ternyata ngemil itu biasa juga mengundang penyakit ya. Tapi tergantung sih, karena biasanya juga orang ada yang suka ngemil, ada yang tidak suka, tergantung dari seleranya masing-masing sahabat budaya. Satu penelpon terakhir. Assalamualaikum. Dimensi Keroncong. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Dimensi Keroncong.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Tidak ada suara di adinya, Bu, di telepon ini.
0: Oh, tidak ada, Dik. Oh, tapi di mana ke monitor ini?
2: Halo.
0: Halo. Oke, itu mi. Susahnya kalau diangkat telepon.
2: Tidak ada suara telepon.
0: Iya, kita
2: di telepon di radio.
0: Iya, kita dengar mi di radio pale.
2: Kecil, ada tapi kecil sekali.
0: Ya, lagunya dulu. Kita mau pilih lagu apa nih? Lagunya.
2: Dimensi Keroncong.
0: Iya, Dimensi Keroncong. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Walau Hati Menangis.
0: Walau Hati Menangis. Oke, langsung. Langsung Miki, salam-salam.
2: Ya. Kirim salamnya yang baru lewat ada Pak Gula Sewang, ada Buta Sopi di Pau Pau, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada Nurdina M. Nur, ada Ahmad Yantas Nun, Angga di Limbung bersama Nur Dimaro, Pak Asis, buat Undati di Pindar bersama Nualam, ada Opadi, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali sih. Buat Sambo, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, penelpon terakhir tadi mengakhiri kebersamaan kita di acara Dimensi Keroncong. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya sahabat budaya, mudah-mudahan kita bisa semuanya terhibur mendengarkan lagu-lagu keroncong di malam minggu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat pagi kami ucapkan untuk Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 pagi nanti. Selamat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini kita akan hadirkan seperti biasa mengawali kebersamaan pembacaan surah, yaitu surah Hud ayat 114. Sebentar juga ada beberapa lagu-lagu bernuansa islami. Dilanjutkan Nuansa Fajar bersama Ustadz Ardi dengan judul Ramadan. Dari Ribu Rakne nomor 3 Makassar, selamat mendengarkan.
0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan

Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan malam, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itu peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Allah perintahkan kita sholat, bukan berarti itu satu beban bagi kita, karena ternyata sholat itu adalah penghapusan dosa bagi kita. Dan orang yang meninggalkan sholat justru akan celaka baginya. 83 kali perintah sholat disebut dalam Al-Quran, dan 27 kali Allah gandengkan dengan perintah zakat. Oleh karena itu, dirikanlah sholat. Beda orang yang mendirikan dengan orang yang melaksanakan. Orang yang mendirikan pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Orang yang mendirikan sholat, maka Allah jamin rezekinya akan baik. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Oleh karena itu, dirikan sholat dengan khusyuk. Insya Allah, surga tempat kita. Oke, coy.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق شهر رمضان شهر المبارك شهر المغفرة الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih tetap memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita yaitu iman dan takwa. Sehingga dengan iman dan takwa itu kita masih dipertemukan oleh bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang semua amalan-amalan hambanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula tak lupa kita kirim salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliaan, tikar-tikar kebodohan, tikar-tikar kemalasan dan membentangkan permadani-permadani Islam. Pendengar RRI Makassar, edisi hari ini Nuansa Fajar dengan tema yaitu panduan puasa Ramadan. Bersama saya Jumardi Ilmahadi dari Ikatan Dai Muda Indonesia atau ITMI. Pendengar RRI Makassar yang budiman, ketika kita berbicara tentang puasa, maka tak lupa ataupun tak luput kita dari segala aktivitas yang diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga merasa ingin terus melakukan amal soleh. Karena ketika kita berpuasa bukan hanya karena kita puasa menahan lapar dan haus, akan tetapi seluruh anggota tubuh kita itu tidak dapat ataupun tidak diperbolehkan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran agama kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat 183,
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal lazina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Dalam firman-Nya Allah, Allah menisbatkan dirinya bahwa puasa itu adalah miliknya dan dialah sendiri yang akan mengganjarnya, yang merupakan juga penanda betapa spesialnya bulan Ramadan karena ada hubungan langsung sangat intim antara Ramadan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Maka menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Guniya, menganjurkan agar umat Islam ketika hendaknya kita menyambut bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan Ramadan, marilah kita menyucikan diri dan dosa, bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Imbauan Syekh Abdul Qadir ini amat relevan, sebab jika hendak bertemu kawan saja kita di luar, kita merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi, apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan sebulan penuh. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan itu adalah waktu seakan-akan berubah. Waktunya menjadi sangat sakral. Ketika Ramadan itu terasa sangat sakral, orang biasanya kalau keluar dari Ramadan mengatakan alhamdulillah kehidupan kita kembali normal. Padahal kehidupan yang normal itu di bulan Ramadan, di mana kita merasakan Tuhan itu hadir di kehidupan kita, mengontrol hidup kita. Jadi kita itu betul-betul hati-hati. Kita akan menjaga lisan dengan baik, menjaga kaki kita untuk melangkah di arah yang baik. Pokoknya semua yang ada dalam diri kita itu yang normal. Kerja jalan, produktif kita tetap di luar, ibadah kita jalan, dan kita tetap dekat dengan Tuhan. Itulah kehidupan yang normal. Maka ketika hidup kita ingin normal, ramadankanlah semua hari-hari kita, semua hidup kita. Adapun yaitu panduan puasa dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan hadis tadi oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi ayatnya Allah tadi yang dia memanggil orang yang beriman untuk berpuasa, dilanjutkan dengan hadis Nabi tentang puasa, bahwasanya jika seorang memang tidak beriman, maka dia tidak akan terpanggil untuk berpuasa. Karena banyak orang yang berpuasa tapi belum bertakwa. Takwa di sini adalah melakukan perintah Allah dan Rasul-Nya.
Banyak orang yang percaya bahwa Allah itu maha luas, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Akan tetapi ada juga yang tidak bertakwa, yaitu tidak mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka itulah hakikatnya puasa, agar kita itu bertakwa, agar kita itu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Imanan yang dimaksud dalam hadis Nabi itu bukan perkara biasa. Contoh iman yang paling ekstrim yaitu ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembeli putranya, meskipun pada akhirnya Nabi Ismail diganti dengan domba. Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kepada Allah bahwa perintah itu dia lakukan karena Allah dan hanya untuk Allah. Maka iman seseorang yang berpuasa, kita harus percaya, kita harus berlandaskan bahwa kita laksanakan perintah itu karena Allah, bukan karena siapapun.

Allah tidak butuh minta hormat, tidak butuh minta dihargai ketika kita itu berpuasa. Maka dari itu, orang-orang yang bertakwa, yang tujuan hakikatnya puasa ini itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama dan yang kedua, allazina yu'minuna bil ghaib, percaya sama yang ghaib. Ghaib di sini bukan dalam konteks bahasa Indonesia yang artinya bahwa itu seperti tuyul, itu seperti makhluk-makhluk halus yang lainnya yang tidak kita lihat oleh kasat mata. Akan tetapi ghaib di sini adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kalau kita membayangkan, bayangan kita keliru dibanding dengan hakikatnya. Contohnya ialah alam barzah, yaumil hisab, pada mahsyar, surga dan neraka. Kita memang tidak pernah melihat hal-hal itu, tempat itu. Kita juga tidak pernah mendengar tentang bagaimana orang yang dari sana. Tetapi kita percaya bahwa hal itu ada, karena itu adalah informasi dari Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang beriman kepada Allah itu betul-betul yakin, percaya bahwa alam barzah itu ada, yaumil hisab itu ada, pada mahsyar itu ada, surga dan neraka apalagi itu pasti ada. Pendengar RRI yang budiman, yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa adalah rajin ibadah. Dalam arti di sini bahwa ibadah itu adalah sholat. Jangan kira kita ini berpuasa tetapi tidak sholat, itu baik menurut kita. Tetapi sesungguhnya sia-sialah puasa bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Karena diibaratkan kita ini adalah satu tempat, yaitu ember. Kita isi dengan puasa, maka berisilah tempat ember itu. Akan tetapi ember itu berlubang karena kita tidak sholat. Jadi amalan puasa kita itu tidak menetap di dalam tempat itu karena kita tidak sholat. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah memiliki kedermawanan hati. Orang yang memiliki kedermawanan hati, orang yang memiliki tidak sifat yang tidak cepat marah, dapat mengontrol emosi. Itulah semua kita lakukan ketika kita berpuasa. Meskipun sebenarnya ada orang yang dimarah-marahi sama orang, tetapi dia bilang, saya puasa, saya tahan puasaku, nanti pi sudah pi buka. Itu juga tidak boleh ya. Dalam artian menahan emosi, mengontrol emosi di luar puasa ataupun sementara puasa, kita harus tetap konsisten istiqomah mengontrol emosi kita. Yang kelima, wal'afina aninnas, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mudah memaafkan sesama manusia. Siapa sih orang yang tidak punya dosa? Siapa sih umat Islam di dunia ini yang tidak punya dosa? Semua memiliki kesalahan dan dosa. Maka alangkah baiknya kita sebagai manusia, ketika ada orang yang bersalah meminta maaf kepada kita, sifat yang paling mulia yang kita laksanakan sesuai dengan anjuran Rasulullah adalah kita memaafkan manusia itu. Dan

Yang keenam, ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu yuhibbul muhsinin, selalu mencintai perbuatan baik. Maka saya itu terkadang heran, kok ada ya orang yang puasa tapi sering tersinggung, sering marah-marah. Apa sih makna puasa yang dia pahami? Ketika kita memaknai hakikat puasa itu sendiri, maka segala ocehan, cemoohan orang terhadap diri kita, itu semua kita tidak boleh menanggapi dengan serius. Karena ketika kita menanggapi, apa bedanya kita dengan dia? Bahkan di dalam agama kita itu, seyokianya perbuatan jahatnya orang, kita balas dengan kebaikan. Kita perlihatkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang. Jadi sebagai kesimpulan pada ceramah kali ini adalah, yang pertama, orang yang berpuasa dipanggil oleh Allah hanya orang yang beriman. Tetapi jangan kira orang yang beriman itu semuanya berpuasa, karena ada juga orang yang beriman tetapi tidak bertakwa. Itulah orang yang tidak puasa. Yang kedua, panduan puasa Ramadan itu berdasarkan hadis Nabi tadi hanya dua, yaitu kita beriman dan kita mengharap ridha Allah, maka ampunan Allah itu ada. Kemudian yang terakhir adalah, orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama dan yang kedua, allazina yu'minuna bil ghaib, percaya pada alam gaib. Yang ketiga, rajin ibadah. Yang keempat, memiliki kedermawanan hati. Yang kelima, mudah memaafkan sesama manusia. Dan yang keenam, mencintai perbuatan baik. Jika ada yang salah, saya memohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an wa ilaihi katus sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, selamat pagi. Kembali kami ucapkan untuk para pendengar kita dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini masih menemani Anda dalam program acara kita Panorama Kota Daeng. Pagi-pagi kita harus semangat karena biar para pendengar kita yang lagi stay tune terus ini bisa semangat juga ya. Nah, kalau pagi-pagi itu harus kita jalankan aktivitas dengan luar biasa, sahabat budaya. Jangan ada malas-malasan, karena kalau kita malas-malas, biasanya kalau malas-malas itu segala aktivitasnya, nah terhambat juga, gak selesai-selesai, sahabat budaya. Oke, okay, sahabat budaya, sebelum kita hadirkan Kareba diorang dengar Anda, kita masih menghadirkan beberapa kelong-kelong untuk menemani pagi Anda yang begitu indah bersama keluarga atau saat ini bersama rekan-rekan Anda.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Wah, ternyata pulpen bisa mengubah masa depan loh.
2: Masa depan yang seperti apa dulu? Mungkin yang terbayang di pikiran kamu masa depan yang cerah karena dapat menulis hal-hal yang penting kan?
1: Tentulah, karena kita harus giat belajar agar sukses.
2: Ya kalau itu, kita pasti akan melakukannya. Namun, jika dipikir-pikir, bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang dihasilkan oleh pulpen saat tintanya sudah habis?
1: Oh iya, kau ada benarnya. Bagaimana ya?
2: Tentu saja, pakailah pulpen daur ulang. Habis tinta, isi lagi. Habis lagi, ya isi lagi.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Bagaimana dengan Anda yang mungkin punya, ini lagi sekarang lagi orang nobar-nobar kah? Oh, lagi nobar-nobar sekarang. Jadi sebentar nih sahabat budaya, kita akan membahas tentang nobar nonton bareng ya. Pasti kita tahu itu tentang nobar nonton bareng. Nah, kira-kira nobarnya seperti apa pembahasan tak? Stay tune terus Miki di Pro 4 RRI Makassar. Namun kalau sebelumnya ini ada beberapa informasi ku hadirkan di ruang dengar Anda, biar para pendengar yang saat ini mendengarkan Pro 4 ini bisa memberikan manfaat juga untuk para pendengar yang setia sekali dengan Pro 4 RRI Makassar. Di antaranya, pelatihan literasi keuangan tingkatkan kemandirian perempuan pesisir. Nah, sahabat budaya, upaya meningkatkan kapasitas perempuan pesisir dalam mengelola keuangan rumah tangga dilakukan melalui kegiatan pelatihan literasi keuangan dan pembukuan sederhana bagi perempuan nelayan. Kegiatan ini bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengatur pemasukan, pengeluaran, tabungan, serta pengelolaan utang rumah tangga secara lebih bijak. Kegiatan yang diselenggarakan di Kampung Mangarak Bombang, Kelurahan Telo ini diikuti oleh perempuan pesisir yang menjalankan berbagai usaha sektor informal seperti pemilik warung kecil, penjual kue keliling, penyedia jasa mencuci pakaian, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Melalui pelatihan ini, peserta diajak memahami pentingnya pencatatan keuangan sederhana sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi keluarga. Ketua Tim Pelaksana Andi Nur Khalifa Ramadhani Esos MPD menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga nelayan yang sering menghadapi pendapatan tidak menentu akibat faktor cuaca dan musim. Selain penyampaian materi, peserta juga mendapatkan pelatihan praktik pencatatan keuangan menggunakan format pembukuan sederhana yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diberikan mencakup pencatatan pemasukan dan pengeluaran rumah tangga, pengelolaan tabungan pendidikan anak, dana darurat, serta pengelolaan utang dan cicilan usaha. Baik sahabat budaya, kita akan jelang jam 7 untuk mengikuti program acara Barik Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Seperti saya katakan tadi, ada nobar zaman dulu versus nobar zaman sekarang.

0: teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net.

0: sahabat budaya. Bukit Sideman, maksud kami Sideman, merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sideman, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sideman. Menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah, terasering hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan, serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise, sunset, atau sekedar bersantai di restoran atau villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli Koli Bali, atau Panorama Sideman Restoran.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: pernah merasa hari Senin terasa berat? Setelah dua hari santai di akhir pekan, tiba-tiba kita harus kembali menghadapi rutinitas, kemacetan, dan tumpukan pekerjaan. Tahukah Anda bahwa perasaan itu ternyata berhubungan dengan kesehatan jantung? Sebuah penelitian di Inggris menemukan fakta yang mengejutkan mengenai kasus serangan jantung paling parah yang disebut STEMI. Paling sering terjadi di hari Senin dengan lonjakan hingga 13% dibandingkan hari lainnya. Mengapa bisa begitu? Para ahli menduga tubuh kita mengalami kejutan saat kembali ke ritme kerja. Tekanan psikologis di awal pekan membuat hormon stres seperti kortisol melonjak. Penelitian terbaru dari University of Hong Kong yang diterbitkan di jurnal Affective Disorders tahun 2025 bahkan menyebutkan fenomena ini disebut Anxious Monday. Studi ini menemukan kadar kortisol bisa naik hingga 23% di hari Senin. Bahkan, pada orang yang sudah pensiun dan meningkatkan risiko serangan jantung hampir 20%. Jadi, mulai sekarang, mari kita sambut hari Senin dengan lebih santai. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan meredakan ketegangan. Ingat, kesehatan jantung adalah sebuah prioritas.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya pagi hari ini Dewi Satriani hadir dalam program acara kita Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Dan kali ini di acara Baribasa kita akan membahas tentang nobar zaman dulu versus nobar zaman sekarang. Mungkin Pak Marzuki lebih tahu tentang nobar zaman dulu dan zaman sekarang. Sekarang langsung bisa aku terima teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi.
1: Pagi juga.
0: Ayah Marzuki apa kabar?
1: Ya sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Okay. Harapan saya Nanda juga demikian sehat.
0: Insya Allah, Ayah Marzuki. Yang pasti pagi-pagi gini harus kita semangat. Jangki loyo-loyo.
1: Cuma ngantuk kata begadang.
0: Iya sama dengan Inces, ngantuk sekali. Ini kayaknya berat matanya, berat di berapa ya?
1: Berat, tapi tidak berat hatinya.
0: Oh iya dong, berat
1: oke,
0: hati
1: kita
0: tidak.
1: Langsung saja karena waktu saya terbatas, hanya 5 menit jatah saya. Apa gerangannya kita bahas?
0: Kita bahas ini terkait dengan nobar, nonton bareng.
1: Oh iya.
0: Jadi, bisa nggak sih kita jelaskan?
1: Okay. Kalau dulu kan namanya dengar bareng.
0: Oh, dengar bareng dulu.
1: Iya, tahun sekian lalu itu. Jadi dulu itu RRI di setiap sudut jalan ada loudspeaker.
0: Iya. Yeah.
1: Yang diperpanjang orang pada kumpul di bawah dia dengar dengar bareng.
0: Iya. Yeah.
1: Iya itu dulu.
0: Bukan ya. Bukan dulu itu nobarnya itu pakai layar tancap.
1: Itu. Belum, nanti belakangan setelah ada televisi berkembang, ada televisi hitam putih, kemudian berwarna.
0: Oh, ya. Kamanju.
1: Dulu kan terbatas, nanti belakang ini ada nonton bareng, itu diperkasai. Karena kalau mau nonton bareng berat juga, kegiatannya karena mesti siap alatnya, siap ini dan itu. Tetapi satu hal bahwa nonton bareng ini banyak kebaikan yang bisa kita peroleh.
0: Iya.
1: Kita bersorak-sorak bersama, kalau ayam bisa dicicipi makan bersama, dan saya katakan setiap pertemuan ini penjual-penjual kue ini atau cemilan ini yang namanya UMKM juga senang sekali karena mereka dapat order.
0: Kayak ini juga penjual kacang deh.
1: Iya, pokoknya cemilan kacang.
0: Penjual kacang itu tahu kalau orang nonton bareng dengar bareng pasti ada.
1: Iya, tapi kalau kacang saya tidak bisa.
0: Kok dong? Jadi apa jika kita bisa ini, Ayah Marzuki?
1: Iya, yang lembek-lembek aja lah.
0: Songkolo.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Dan kemudian sini kan ada 3 titik.
0: Iya.
1: Jadi kita atur titiknya. Cuma kalau saya itu kalau nonton bareng, saya juga lain, saya punya cara. Saya hanya menonton kalau ada kaitannya dengan Asia,
0: dari
1: Jepang, Korea Selatan, Irak, Iran, tapi tidak ada kaitannya dengan politik. Kalau fans, ya misalnya ada Paisa Senangi.
0: Yeah.
1: Kalau negara juga begitu. Jadi saya lihat, kayak sekarang kan berhasil dengan Maroko.
0: Yeah.
1: Ya, saya senang karena banyak fans saya di situ.
0: Tapi maksudku begini, apa perbedaannya kalau yang sekarang kayak gimana itu nonton barengnya?
1: Dulu kan kalau kita nonton bareng kan keadaan masih terbatas. Sekarang ini kemajuan ekonomi dan kebanyakan orang yang merasa dapat nonton bareng orang-orang yang mampu.
0: Kalau yang sekarang ya?
1: Ini saya sudah ditunggu ini di sana gratis. Iya, kopinya gratis, ininya gratis. Dan mereka sudah siap, kalau tidak ditanggung dia juga merasa kecewa. Hanya kita buatin grup, saya ada grup saya, grup nonton bareng. Anggotanya ada kurang lebih 12 orang.
0: Kalau yang nonton bareng yang zaman dulu itu

0: Iya.
1: Dan kemudian kita bisa diskusi juga.
0: Iya.
1: Diskusi tentang bola. Bikin lucu-lucu.
0: Iya,
1: nah,
0: iya, iya.
1: Terakhir ada cerita aku dulu, bisa?
0: Bisa, Ji.
1: Iya, jadi ada itu raja, dia nonton bola.
0: Iya.
1: Tapi pemainnya berkelahi. Iya. Ulang dipanggil panitia, kenapa dia berkelahi itu?
0: Iya.
1: Oh, dia berutang bola, Pak. Lain kali kalau mereka main, jangan cuma satu bolanya. Kasih banyak-banyak bolanya supaya tidak berkelahi.
0: Iya.
1: Ini sebuah anekdot. Ya, saya kira demikian. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Marsuki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum, Pak Idris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Pak Idris? Bebek Jiki.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Baru kiseng.
2: Iya. Lagi
0: baru kiseng lagi menelpon. Di mana ini posisi tas sekarang?
2: Pensiun itu.
0: Oh, pensiun Miki. Pantasan.
2: Iya.
0: Pantasan tidak pernah Miki kulihat dia nu di Perumdamri.
2: Iya, tapi tetap sih kalau ada yang teman-teman terampa yang mau ke Parepare ya bisa dihubungi.
0: Nanti saya antar ke rumah. Iya.
2: Kebetulan ini mau jemput kakak ini di Marosin.
0: Oh, masya Allah. Jadi masih bawa gini Damri?
2: Enggak, mobil kecil, mobil pribadi ini.
0: Oh, saya bawa.
2: Di rumah.
0: Iya, padahal mau kumi baru kamu ketemu sama Pak Idris pakai Damri.
2: Bisa sih, dapat
0: iya.
2: Masih tercatat di kantor namanya.
0: Biar nanti diantar sampai di rumahnya omku di dekat Damri.
2: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Karena masa
2: tinggal tahu minum kopi toh.
0: Iya, karena dekat-dekat situ Ji, rumahnya omku yang polisi, pensiunan polisi.
2: Oh, yang di anu di
0: yang Pak Hamid, Pak Hamid Mendeng.
2: Iya. Betul ya.
0: Itu aduh. Omku itu. Kakaknya ibuku. Kakaknya ibuku itu, Pak.
2: Oh, dia ya, oh, kakak kedua.
0: Kakaknya ibuku berarti dia anak pertama.
2: Oh, iya.
0: Betul. Iya, begitu, Pak. Pak, jadi kita punya topik. Topiknya kita ini apa ya?
2: Nonton bareng.
0: Iya.
2: Nobar ya, betul.
0: Nobar zaman dulu dengan zaman sekarang.
2: Ya, betul.
0: Kalau
2: banyak perbedaan.
0: Pak Idris mungkin tahu yang zaman dulu seperti apa. Masalahnya Inces bukan zaman dulu soalnya.
2: Zaman dulu waktu saya masih ikut sama Om di Pasar Kalimbu itu. Nonton bareng biasanya kan belum ada.
0: Tunggu dulu. Selalu pergi di Pasar Kalimbu waktu zaman dulu, Pak Idris.
2: Iya.
0: Saya
2: tinggal di situ.
0: Tanteku juga tinggal di situ dulu waktu zaman dulu.
2: Namanya?
0: Ada nenekku di situ, namanya Nenek Saija.
2: Betul, kena sekali kak.
0: Iya.
2: Dia baku teman baik dengan saya punya tante, namanya Kenda, Ding Kenda.
0: Nenekku itu, Nenek Saija.
2: Oh iya, Saija betul iya, baik sekali tuh orang kasihan.
0: Iya, Saija. Iya. Suaminya itu namanya Deng Marannu.
2: Iya, dekatnya rumahnya maling di bawah di dalam itu di lorong.
0: Itu tanteku selalu ke situ, tinggal di situ biasa sama nenekku. Tanteku iya. Itu namanya siapa ya namanya tanteku waktu dulu di namanya Mary atau Senap itu namanya dulu tanteku.
2: Iya, tetangga semua dengan Pak Karing, Haji Abdul Karing, dengan Enang. Ada semua di situ itu.
0: Iya, makanya banyak deh kayak tahu-tahu juga tanteku di situ karena lama kita tinggal di sama nenekku.
2: Betul, lama kan di situ. Kita kebetulan saya di situ remaja musalla di situ.
0: Jangan-jangan berteman ki sama tanteku juga.
2: Iya, karena saya tinggal di musalla situ sama dekatnya.
0: Di mana kita tinggal di Pasar Kalimpu di mana di musalla?
2: Samping rumahnya, di rumahnya iya, di anunya Haji Karim.
0: Haji Karim,
2: ya, namanya Den Romo, kan saya punya Om itu Den Romo.
0: Oh, Den Romo namanya.
2: Iya.
0: Deng Romo yang Om Tak, namanya Om Tak Deng Romo.
2: Deng Romo, dengan istrinya Deng Kenna, itu Deng Kenna, CSG dengan ini, Saija.
0: Oh,
2: bagus ya, sama-sama.
0: Iya, nenekku itu, Masya.

0: Ternyata. Jadi siapa ya, kita dikenal di situ, Pak Idris Namata?
1: Waktu Idris.
0: Idris Ji.
1: Iya.
0: Oh iya. Nah. Nanti ku tanya tanteku, siapa tahu kita baru kenal ki sama tanteku.
1: Iya, dia tahu itu kan yang Pak Idris yang bawa Gus Damri.
0: Iya. Dia bilang tanteku, kita baku tahu je ki beng sama omku yang di Parepare.
1: Iya, betul iya.
0: Iya. Nanti
1: dulu itu sering anu sama maling apa semua itu bareng nonton bareng itu setiap anu kita ke rumahnya itu ada Haji Didan Bang Haji Harung. Kan dia yang pertama ada televisinya, televisi hitam putih.
0: Iya.
1: Jadi kita ada 12 orang begitu nonton bareng di situ.
0: Duduk di lantai. Zaman dulu itu begitu dia. Jadi jadi ceritanya duduk-duduk anu ki dulu, duduk-duduk bersama di zaman dulu.
1: Duduk bersama iya.
0: Tapi cemilan-cemilannya seperti apa cemilannya?
1: Cemilannya masih ada itu seperti karpo-karpo anu dulu apa itu
0: yang
1: jagung-jagung itu yang kecil itu.
0: Oh, jagung maning.
1: Ya itu.
0: Itu.
1: Baru lama-lama ada mie lagi namanya komedi. Yang layar itu yang dipasang di lapangan ya kita nonton bareng lagi.
0: Layar tancap kah?
1: Nah, layar tancap ya.
0: Oh, begitu di.
1: Bahasanya orang tua bing komedi nah bilang.
0: Komedi. Komedi itu kurasa itu film-film lucu-lucu. Lucu tadi.
1: Nonton komedi lah.
0: Oh, begitu di.
1: Iya.
0: Masya Allah. Terus. Nah, kalau zaman sekarang perbedaannya.
1: Kalau anjem besar batar.
0: Oh, ada mi panggilan tak kapang.
1: Ada anu cerita orang di pinggir jalan nak kenal kak jari.
0: Eh, artis mentongi kita Pak Idris.
1: Di mana-mana
0: gitu, banyak yang kenal ki.
1: Iya kan namanya orang tua namanya sombir itu jadi.
0: Iya.
1: Iya, itu yang perlu itu kita sombir.
0: Iya. Jadi kapan pensiun itu ini Pak Idris? Baru-baru?
1: Sudah jalan 3 bulan.
0: 3 bulan Midi baru-baru. Iya. Masyaallah.
1: Iya, tapi masih dipakai di asrama anu dibutuhkan di asrama haji. Kalau ada yang mau masuk apa? Ya,
0: Oh begitu di, iya. Jadi ceritanya zaman dulu, zaman sekarang memang ada perbedaan. Kalau zaman sekarang nobarnya tuh zaman sekarang ya, nami banyak sekali, nih macam-macam cemilan nadi, Pak Idris.
1: Ya, betul macam-macam.
0: Pokoknya kalau dibilang cemilan, jatuh nobar sekarang.
1: Banyak sekali perbedaan.
0: Banyak sekali.
1: Kalau lewat di depan tadi dulu itu,
0: yeah,
1: kita bungku-bungku.
0: Memang.
1: Sekarang
0: Sekarang tidak ada jalan mi, tidak ada siapa kau siapa saya ya.
1: Iya,
0: padahal sebenarnya tidak boleh begitu sebenarnya. Iya.
1: Makasih bola matanya orang tua dulu kita takut mi.
0: Sekarang beda
1: sekarang
0: mi.
1: Sekarang kau tak bola matanya, jadi kenapa mata tak
0: apa? Aduh,
1: banyak perbedaan.
0: Betul, perbedaan yang luar biasa. Tapi ya begitulah. Iya. Namanya ada kemajuan, tapi sebenarnya bukan kemajuan menurut gitu. Kalau begitu di Pak Idris, kemunduran yang namanya menghormati orang yang lebih tua.
1: Betul, ada istiadat iya.
0: Betul. Tapi kalau dibilang nobar, ya sama-sama nonton bareng. Tapi ya, perbedaannya itu ada yang nobar zaman dulu mungkin itu duduk melantai. Nah, kalau zaman sekarang mah nobar sekarang ada tonji duduk melantai, tapi duduk melantainya tuh lebih modern ki kapang. Lesehannya, ada mejanya kapang di depannya.
1: Iya.
0: Zaman sekarang.
1: Minumannya.
0: Ada tonji minumannya. kalau zaman dulu sudah tahu bagaimana ini cemilannya. Allahu Akbar. Oke lah, kalau begitu Pak Idris sehat-sehat kini di Pak Idris di.
1: Iya, kita juga sama-sama.
0: Oke, makasih Pak Idris.
1: Siapa tadi penelpon pertama tadi?
0: Penelpon pertama ada anu tahu siapa sih yang tadi itu Pak Marsuki.
1: Oh iya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Marsuki.
0: Iya toh, amin.
1: Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan berkah kita semua di Perompak.
0: Iya, amin. Insyaallah.
1: Iya, lanjut juga
0: sih. Iya, makasih Pak Marsuki. Pak Marsuki, Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris yang ada di Perum Damri ya, sudah pensiun tapi harus tetap semangat, tetap stay tune terus ya. Oke, untuk yang lainnya juga kita masih tunggu, silakan di 0811 400 9250. Pak Jono silakan. Oke, halo, assalamualaikum Bari Basa.
2: Waalaikumsalam.
0: Batuk Pak Aji. Di komiks aja.
2: Iya, lagi batuk nih.
0: Ya batuk Pak Aji.
2: Iya.
0: Iya, apa
2: bola
0: kabar?
2: Dioper kepada
0: bola dioper kepada, kepada Om Jono. Gol saudara-saudara. Hampir saja
2: hampir,
0: Pak.
2: Hampir saja.
0: Hampir saja kena perutnya Om Jono. Tapi sayang sekali bola Om Jono.
2: Dari Neymar, Neymar dioper kepada Martin Hoss, Martin Hoss umpan lambung kepada
0: Vinicius banyak. Gol!
2: Ya, sekarang kan sedang berlangsung
0: nobar
2: live di Pro 1 antara Brasil dengan Maroko.
0: Iya, benar.
2: Sementara 1-1.
0: Asik. Ya, jadi ceritanya jadi, dua telinga ini mendengar ya, di Pro 1 dan Pro 4.
2: Jadi bagi teman-teman yang disabilitas kita bisa nonton apa namanya dengar sekarang di
0: yes,
2: Pro
0: 1. Di Pro 1 lagi ya, live sekarang Pro 1, itu.
2: Lagi sekarang antara Brasil
0: dari jam Maroko. 6:30 bering itu.
2: Dari iya betul. Sekarang di babak kedua.
0: Babak kedua Midi. Sampai banyak babak keberapa biasa Tom John?
2: Bawa kelima biasa.
0: Beh, suruh mi dulu idam manu deh. Tindro mau kau dulu idam. Mengantuk sekali kau dong. Mengantuk sekali itu bilang. Weh, mengantuk kau kah, weh, masa, iya. Tidur mau kau dulu.
2: Mungkin tidur di situ.
0: Tidak tuh sana dia kau dong. Matanya lagi sayup-sayup sambil duduk di itu dekat mixer.
2: Dia dengar kabar juga itu kan.
0: Dia enggak begitu cinta ji namanya bola. Sama saya enggak cinta bola aja.
2: Rugi.
0: Enggak ngapa nak rugi kecuali.
2: Rugi.
0: Tidak cinta bola aja saya. Idam juga enggak ji.
2: Rugi. Kalau laki-laki tidak suka bola.
0: Kalau saya tuh cinta yang namanya duit. Duit.
2: Tapi ada juga bilang bahaya juga itu kalau perempuan sih, suka bola bahaya juga itu.
0: Kayak jadi laki-laki menjuka.
2: Kenapa? Abang ada uang abang sayang.
0: Tak ada uang abang ditendang. Ada uang
2: abang ditendang.
0: Iya dong. wajar lah. Yang namanya yeah, perempuan matre itu wajar banget.
2: Yeah.
0: Bangetnya gong. jadi zaman dulu zaman sekarang nobarnya kalau Om Jono. Versi na Om Jono seperti apa? Siapa tahu Om Jono lebih teliti lagi iya, dengan zaman dulu dan sekarang.
2: Kalau kita kan ada namanya tidak nonton apa ya? Ya kita saja cari ya. Kan dulu kan televisi itu ya masih jarang.
0: Masih jarang dek.
2: Iya, mungkin dalam satu kampung itu mungkin cuma satu yang punya dan sebagainya. Jadi nonton bareng sebenarnya itu bukan karena apa? Kan terpaksa sebenarnya. Karena kan tidak punya televisi, hanya ya.
0: Iya.
2: Kita cari rumah yang ada televisi ya. Di situ rame-rame nonton. Iya, tidak terencana lah.
0: Iya.
2: Ya kan, tidak terencana. Beda kalau di kota. Dan kalau orang dulu.
0: Iya.
2: Kalau nonton kita rame-rame di sebuah rumah, ya masing-masing bawaan. Biasa kita sarung lah.
0: Apa Nabi kan sarung?
2: Iya karena.
0: Ada apa dengan sarung?
2: Karena sambil menunggu biasa orang. Baring-baring di situ sebagainya.
0: Dan akhirnya, tapi kenapa pakai sarung tahu sambar?
2: Ya pakai sarung kan malam-malam toh. Malam jadi biasa kalau
0: sudah kedinginan ki.
2: Iya.
0: Jadi
2: pakai sarung. Pakai sarung. Beda sekarang kan.
0: Tapi zaman dulu memang itu Om Jono di kalau namanya dingin itu memang lebih masih alami dinginnya.
2: Iya, apalagi kalau di kampung kan. Itu cuaca itu kalau malam
0: cuacanya
2: itu
0: dingin.
2: Biasa.
0: Tapi kalau misal kalau yang zaman sekarang itu mah dinginnya itu dingin pakai AC dong.
2: Iya, bukan alami kan.
0: Bukan
2: dingin
0: alami.
2: Buatan.
0: Iya.
2: Kan memang alami.
0: Benar.
2: Jadi begitu dulu apa namanya kita kadang pakai sarung.
0: Iya.
2: Jadi kadang bukan kita yang nonton televisi yang nonton kita.
0: Oh, ini. Woi, zaman sekarang juga begitu Tonji. Kita yang dinonton televisi, bukan kita yang nonton televisi.
2: Kalau sekarang kan beda, itu kan ada di warkop.
0: Oh iya, zaman sekarang. Kalau nobarnya ya.
2: Iya, nobarnya. Jadi tidak ada sudah mau tertir karena iya. Dulu ada kopi.
0: Iya.
2: Kalau dulu tidak ada, istilah ada apa namanya. Kita betul-betul ya nonton saja.
0: Iya.
2: Paling selingan itu cerita mengenai apa namanya negara-negara ya.
0: Tunggu dulu, masa zaman dulu tidak ada dibilang minum kopi
2: deh. Kalau saya tidak ada, kalau tuan rumah.
0: Iya, yang saji. Dia tuh penonton di tempat nah tuan rumah di tempat mau disajikan kopi. Barenti Jo. Seperti itu ya.
2: Saya dulu tuh pernah jalan kaki kurang lebih 2 kilo.
0: Iya.
2: Cuma nonton pertandingan dulu itu. Ada kebetulan tim andalnya mah aja. Kita ada rame-rame jalan kaki lah. Berarti kan nama anak tidak belum pihak adalah aliran listrik masuk.
0: Iya. Yeah.
2: Itu kan dulu di kampung itu masih genset itu.
0: Iya.
2: Yeah. Yang mesin itu genset itu satu kampung dengar gitu bunyinya.
0: Deh, itu gensetnya.
2: Iya,
0: gitu. Kata lewat-lewat tong jenangnya.
2: Iya, jam 10 itu mati mi. Mati tong itu kalau jam 10 mati mi. Jadi kita biasa kadang-kadang juga patungan itu belikan itu apa namanya solar.
0: Solar nih. Ya, itu kapan zaman dulu?
2: Zaman dulu tahun 80-an lah. Jadi kadang itu apa namanya kita patungan beberapa orang.
0: Iya.
2: Ya, supaya itu nanti pas nanti mau pertandingan itu dinyalakan lagi tenunnya gensetnya lagi. Begitu jadi sebenarnya kita itu nonton bareng sebenarnya bukan karena terencana iya, tapi karena memang keterpaksaan sih sebenarnya.
0: Kenapa bisa keterpaksaan?
2: Iya, karena
0: siapa paksa Ki? Memang kalau zaman dulu
2: tidak, bukan karena terencana. Terencana kayak kita nonton bareng tadi misalkan di sini di kota kan di warkop ini ya kan. Kalau dulu tidak seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi ya kita di mana ada televisi yang rumahnya itu yang ada rumahnya televisi ya di sini. Jadi yang susahnya kalau yang punya rumah ada televisinya tidak suka bola.
0: Nah, ya itu miseng. Saya sama itu orang yang pecinta bola ya.
2: Saya saja ki.
0: Dipendam ya. Kita mau nonton bola ya.
2: Kita mau marah.
0: Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa, kita bisa. siapa ku cewek? Siapa ku cowok? Mau marah-marah.
2: Jadi dia bilang orang ya bisa purui. Rupai boleh awah.
0: Iya.
2: Iya kan? Sabar saja.
0: Tidak bisa ki marah, bukan ya, punya ta.
2: Di kota kan banyak tempat nonton bareng.
0: Iya
2: ya kan?
0: Iya.
2: Dia bisa di warkop. Tapi sayang ini tahun ini RRI tidak melakukan nonton bareng ya.
0: Kenapa bisa?
2: Tahun 2018 kan pernah nonton bareng di situ. 2018 di depan itu.
0: Iya. Oh. Di ano RRI?
2: Iya RRI.
0: Iya.
2: 2018 pernah. Dapat kopi.
0: Iya benar. Serunya dulu di Om John.
2: Dia seru.
0: Sekarang gimana nih?
2: Sekarang tidak.
0: Tidak. Nantilah Om John bikin nobar. Ya, nanti. Sekarang nobarnya itu orang kulihat di warkop sini dekat RRI.
2: Azahra. Iya, Pak, bagus itu juga itu karena anu kan. Yang penting sediakan layar ada di situ monitor
0: dan
2: di situ.
0: Ada tahu monitor. Ya,
2: karena sekarang memang warkop sekarang lagi rame-rame walaupun tidak ada pasang layar lagi itu layar monitor.
0: Jadi, ya, yang penting itu, nonton bersama karena tidak seru tongi kalau nonton bola lagi sendiri di rumah.
2: Kalau sendiri itu kadang-kadang kalau sendiri. Ya itu tadi kadang-kadang kita yang dinonton televisi.
0: Mengantuk iya, kita. Kan? Tapi kalau coba banyak orang rame-rame ke nobar nonton bareng deh. Pasti mikir itu semangat.
2: Semangat juga.
0: Biar misalnya saya itu bola belum tidur.
2: Pasti masih dibahas itu tadi sandegi begini. Ini tadi begitu ya.
0: Betul sih.
2: Gitu. Jadi kalau nonton sendiri itu memang
0: ada perbedaannya.
2: Tidak ada nunya, tidak ada
0: euforianya.
2: Iya, tidak ada karena. Ini kita diam saja. Walaupun ada kopi, tetap juga kita ambil sama mereka. Apalagi kalau kita diandalkan ke kalian juga.
0: Iya.
2: Tambahan kalau di tempat-tempat.